0: Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Itu dia, makanya datang. Kita makan burger bareng, senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Kita tunggu ya.

0: apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kesehatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: ternyata merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru.

0: suara, kamu udah dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya.
1: Yes.
0: Kita belum ngundang request ya.
1: Monggo loh.
0: Silakan yang mau request pagi-pagi biar semangat gitu harinya.
1: Betul, hari ini ada tema, enggak mau request apa bebas aja lah ya.
0: Temanya apa yang sih? boleh request yang ngirim sarapan.
1: Lah lapar banget dari pagi. Sahabat suara enggak usah ngirim sarapan ya hari ini, soalnya kan aku puasa.
0: Ah, pas banget ya, ngirimnya enggak usah banyak-banyak, cukup 3 porsi.
1: Enggak usah, mendingan. Kan nanti enggak adil kalau kayak gitu, ya kan? Jadi enggak usah kirim
0: bisa
1: apa-apa.
0: Bisa dibawa ke rumah, bisa dibawa ke rumah.
1: Oh, ya bisa sih sebenarnya.
0: Mumpung masih ada nih dompetnya isinya.
1: Karena masih tanggal muda. Awal bulan.
0: Yoi. Iya sih.
1: Kebab juga
0: masih ada. Kemarin kiriman dari
1: Bunda Triple Fitria. Terima kasih ya. Ada yang mau kirim-kirim lagi juga boleh. Ya
0: silakan
1: kan?
0: Loh, kirim WhatsAppnya via 0816-114-1014. Boleh diketik, boleh juga lewat berupa voice note juga boleh.
1: Video call? Nggak bisa video call. Kalau ngirim video sambil ngomong juga boleh. Halo, aku Gina.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, boleh.
1: Nggak masalah.
0: Jangan video call ya, aku sama Gina lagi nggak pakai celana.
1: Aduh, nggak pakai celana lagi. Pokoknya lagunya yang happy-happy aja ya.
0: Yang happy, yang semangat dong, masih pagi gitu loh. Eh, by the way, tadi pagi gue datang ke sini lumayan agak lengang nih jalanan.
1: Kenapa ya?
0: Tadi kita sampai sini, dari rumah ke sini kayak cuma 20 menit. Jadi kita udah sampai ke Iswara tuh 7 kurang seperempat.
1: Keren banget loh.
0: Keren banget.
1: Ini mungkin ada ASN libur lagi.
0: Enggak juga.
1: Lu perasaan?
0: Enggak juga. Ini normal-normal aja sih ininya.
1: Iya ya.
0: Tanggalnya hitam. Tadi kita berangkat juga enggak pagi-pagi amat.
1: Enggak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming.
0: Salah. Tanggal.
1: Aku ngatain tanggalnya tanggal. Hitam.
0: Eh, ngomong-ngomong ya, kemarin kan begitu landing dari Haji dicopot jabatannya. Kita ngobrolin gitu kan, semangat Pak, semangat gitu kan. Lah, tadi malam ditangkap.
2: Semangat Pak.
0: Udah gitu tuduhannya korupsi lagi, gak tanggung-tanggung cuy. Gue kira cuma dicopot ya, mungkin kinerjanya kurang oke. Ya udah lah ya, ganti orang yang lebih potensial gitu ya. Diduga korupsi cuy. Triliunan lah.
1: Kalau kayak gift-gift di handphone tuh yang biasa suka di WhatsApp, aku punya tuh giftnya. Aku mah diem aja biar masuk surga.
0: Sama suara, kamu punya berita apa silakan. Sambil request ya di 0816-114-1014 lagunya yang happy-happy aja lah. Yow.
3: Suara seru di Iswara.

0: Sahabat Suara, mudah-mudahan hari Kamis ini menjadi Kamis yang manis. Tak ada tangis. Gak ada yang meringis.
1: Tapi khusus kamu yang berkumis.
0: Mudah-mudahan hari ini gak turun gerimis.
1: Pakai celana di atas betis.
0: Gak masalah kalau keluar rumah pakai gamis.
1: Yang penting rambut klimis.
0: Sik, nanti lanjutin ya.
1: Repot banget pagi-pagi.
0: Selamat pagi Aci. Aci lagi cuci. Kenapa jadi Aci ya? Udah lapar banget, Nus.
1: Makanya minta sarapan dari pagi ya, iya, kasihan bener ya Allah.
0: Request lagunya jadul nih, boleh enggak? Enggak boleh. Oke, next.
1: Iya, ada dia ada bawahnya itu Sheila on 7 melompat lebih tinggi katanya.
0: Oke, apa katanya Uci tadi?
1: Uti.
0: Ebitri yang judulnya Auraku, atau kalau enggak ada lagunya Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi. Oke, okay, kita simpan aja gimana Om Indra ya ntar ya.
1: Gak usah deh bang, kalau Uci yang lain aja coba.
0: Iya. Jahat sama Uci. Jahat banget sama Uci. Uci itu yang pertama ngirim roast bak loh.
1: Oh iya, serius.
0: Roast bak loh.
1: Oh iya, benar juga, waktu itu juga kepake buat kita habis makan dari Ragunan, nih kan?
0: Si rotinya.
1: Iya, terus buat buka puasa. Oke, nanti ada bang, Sheila on 7 puterin ya bang buat Uci ya.
0: Belum tentu.
1: Kenapa?
0: Kalau datang roast baknya.
1: Kalau enggak.
0: Ya tetap kita puterin. Selamat pagi Ulia dari Tubaba, Lampung. Oh, selamat pagi Lampung.
1: Berarti dia lebih ke ayah ya.
0: Kenapa ya?
1: Tubaba, bukan tu mama atau tu umi, ya kan? Tubaba gitu. Lampung.
2: Tubaba. Hey.
1: Aduh, hey. Ciluk, Mbak ya.
0: Kuring.
1: Kurang, nanti aku coba lagi.
0: Enggak apa-apa, tipis-tipis aja.

0: pagi. Ternyata apa nih? Simak dari streaming nih, lama enggak simak.
1: Ternyata.
0: Ya soalnya double gitu. Ini lama enggak simak. Ternyata sekarang ada Kak Ginanya.
1: Iya, makanya dengerin nih suara 101,4 streaming juga boleh.
0: Tuh, selamat pagi aja deh. Kalau bisa request Gia Indrawari yang 1000 kali. Siap, nah, masukin dia ke tabungan ya.
1: Cakep tuh.
0: Next, selamat pagi. Siapa nih, Nul?
1: Aku hari ini gak ada berita update nih. Cuma kalau di FYP ku berita rebutan rumah yang mau ditempatin sama mantan istri. Nongol mulu di FYP ku. Berita rebutan rumah yang ditempatin mantan istrinya. Itu yang tadi aku baca gak sih beritanya, bukan nih?
0: Rebutan rumah, artis bukan nih?
1: Iya.
0: Selebriti bukan
1: dong,
0: nih?
1: Coba dong kasih tahu dong, ini tentang selebriti bukan sih? Request Sweet Talk dari Sheryl Rizky featuring Chandra Liao.
0: Siap, ntar kita cariin dulu ya. Mudah-mudahan iya, udah masuk ya. Silakan, sahabat suara, kamu punya berita apa? Terus kalian kamu request lagu apa? Yang happy-happy dan semangat-semangat aja gitu. Kirim kemana WhatsApp-nya, Ibun?
1: 0816 1141014.
0: Yes. Gas.

0: sampai jam 10.
1: Ya, betul sekali tuh lagunya diputerin, lagunya Ghea.
0: Ghea Indrawari yang 1000 kali ya. Tadi request dari Sheryl
1: Senavia juga udah. Ghea tadi dari Ghea. Yang dari
0: itulah
1: itu Tubaba.
0: Oh, bukan. Itu yang Reski
1: iya,
0: yang
1: bener. Iya, benar Tubaba.
0: Tubaba yang ini, lagu ini ya?
1: Ghea, betul.
0: Kalau yang Ghea request lagunya Chandra Liao sama Sheryl?
1: Itu lagu
0: Oh, Fiek.
1: Fiek. Iya, Uci ya, kalau, belum ya, Uci enggak, sabar
0: emang,
1: ya.
0: Kalau Uci emang kita gak sengaja gak puterin ya.
1: Oh, nanti aja paling-paling jam 10.15 lah Ci diputerin ntar ya.
0: Lah udah kelar dong kita.
1: Iya, ada Hana nih.
0: Good morning Hana, selamat pagi.
1: Meskipun pagi, serius Hana. Gue belum apa-apa udah serius Hana.
0: Ayo udah ini berita nih, berita kan tadi kita minta berita. Iya. Ini dikasih sama Hana. Meskipun pagi hari ini dapat berita, dolar
1: 18.000 loh.
0: Anjay.
1: Yang benar.
0: Ini sampai kapan sih bakal naik terus Pak?
2: Sampai perangnya berhenti.
0: Ini parah tahu, 18.000 parah banget.
1: Kan sampai nanti kemerdekaan RI Mas, kan kemerdekaan kita
0: udah kata 17.845 udah.
1: Enggak, kita berarti mengusung yang 19.45. 19.045 gitu.
0: Coy, ntar jangan dong Dul, jangan dong. Amit-amit. Ntar kita gak bisa ya kemana-mana kan? Loh, liburan anak-anak ini.
1: Iya juga sih.
2: Oli
1: samping.
2: Oli motor.
1: Lu motor bay yang lo urusin, mau kemana lagi sih urusan lo? Hah? Gue tanya coba.
0: Muka udah kayak botol oli aja.
1: Tahu.
0: Loh kok lagi jadi fisik nih mainnya. Bercanda ya Mindra ya.
1: Gak boleh. Tadi kamu udah ngatain kalender hitam semua.
0: Salah
1: kamu
0: emang.
1: Udah body shaming. Sekarang kamu body shaming lagi.
0: Tanggalnya hitam bukan tanggal merah begitu. Bukan ngatain Sarah.
1: Oh, bukan begitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ini ada Hana katanya mau request Tabola Bale. Bisa nanti kita puterin Tabola Bale. Itu penyemangat.
0: Kalau itu kamu Hana requestnya sama Kaprita.
1: Kaprita.
0: Kalau gue sama Om Indra sih gas.
1: Kita dengan senang hati itu sana langsung oke, gue DM Kaprita deh.
0: Gitu. Gas, boleh banget gue mah langsung aja.
1: Ada lagi nih.
0: James, bukan? Iya James benar.
1: Iya betul. James mau request Kak Kinos, Gina, Bernadia sebulan.
0: Bernadia udah diputar.
1: Enggak bisa kalau lo request lagu Bernadia sebulan, nanti lagu lain enggak keputer.
0: Salah, bukan gitu maksudnya sebulan itu. Request Bernadia nanti sebulan lagi diputerinnya gitu.
1: Oh, gitu ya, maaf salah tangkep kan.
0: Pagi semua. Hari ini semangat banget. Anakku minta daftar bimbel di GO. Ganesha Operation masih ada cuy.
1: Oh itu Ganesha. Anjay. Operation GO. Oh.
0: Persiapan tahun depan dia lulus SMK. Dia pengen banget masuk sastra Inggris UI.
1: Keren. Doakan
0: ya.
1: Bahasa Inggrisnya jago ini pasti.
0: Yo, fase banget.
1: Iya.
0: Besok jangan lupa besok hari Jumat kita ngomong 1 jam di awal bahasa Inggris ya.
1: Oh my god. Tomorrow kan kita live broadcast from ini Cilax.
0: Iya betul, kita ngomong bahasa Inggris.
1: Oh, we speak English.
0: Apalagi besok kita ngomong bahasa Inggris sama ini Aldi Taher Gallagher.
1: Aldi, oh iya namanya aja udah barat banget. Iya. Ini mau request lagunya Glenn Fredly yang Kisah Romantis. Katanya sehat-sehat semua ya kalian. Terima kasih.
0: Melo banget lagunya.
1: Kisah Romantis emang melo ya?
0: Melo tahu.
1: Bukannya semangat yang Kisah Romantis?
0: Lah berarti enggak melo yang bilang romantis ya, yang bilang melo sih.
1: Lapar Rizky, lapar banget.
0: Langsung kita puterin lagunya.

0: dari Glenn Fredly. Diputarin langsung langsung.
1: Buat Uut ya tadi ya.
0: Buat Uut yang katanya anaknya udah mau SMK. Emang anakku udah pada gede banget ya Uut ya.
1: Kok bisa Uut? Gitu langsung.
0: Ya whatever lah. Mudah-mudahan siapapun orang yang dituju lagu ini dari Uut dengerin. Ya jadi semangat juga hari ini.
1: Betul.
0: Termasuk
1: sekali.
0: Buat Uutnya juga. Karena abis ini ada apa Ibu?
1: Ada tanya Gina tuh.
0: Siap-siap yang udah ngirim pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik dan tidak terjawab akan diselesaikan nanti sama Nikta Gina ya.
1: Boleh WhatsApp ya ke 0816-114-1014 dengan hashtag tanya Gina.
0: Yes, masih boleh request? Masih ya. Kayak contohnya berikut ini, langsung kita puterin lagu berikutnya. Berikutnya ini lagu yang di request sama
2: Uci.
0: Uci
2: melompat lebih tinggi.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Satu-satu, nanyanya satu-satu. Repot amat. Iya, gue tahu. Emang Nikta Gina tuh secerdas itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd ya.
2: Thank you.
1: Dan dia kayaknya udah ready banget, standby banget sama jawabannya di pertanyaan Tanya Gina kali ini.
2: Nah, itu dia. Udah ada pertanyaan yang hadir untuk hari ini.
1: Panik ya?
2: Iya. Kirain tadi teaser di tengah-tengah, tiba-tiba masuk-masuk, udah Tanya Gina aja. Ya ampun, ini pertanyaan kalau Tanya Gina ini ya, kalau misalnya ada yang merasa WhatsApp di hari ini
1: ya,
2: tapi belum langsung terjawab, tenang.
1: Disimpa.
2: Karena pertanyaan-pertanyaan itu kita kumpulkan
1: ya,
2: nanti akan terjawab satu persatu karena segmen Tanya Gina ini antusiasme warga kan sampai membludak sekali.
1: Masif sekali,
2: iya,
1: masif sekali, tapi cuma dikasih
2: jatah sekali
1: sama Butika.
2: Jawabnya
1: iya,
2: itu.
1: Gak boleh banyak-banyak ya, kenapa? Nanti rating turun.
2: Jangan dong.
1: Oke, siap Indul?
2: Ya oke, apa itu pertanyaannya?
1: Ini pertanyaannya datang dari Dwi.
2: Dwi,
1: Surabaya.
2: Oke,
1: katanya.
2: Dwi di Surabaya.
1: Mau nanya dong?
2: Iya, silakan Dwi.
1: Kalau nih suara anjing kan guk-guk. Kalau suara anjing kan guk-guk gitu.
2: Iya.
1: Kalau kucing kan suaranya miau.
2: Iya.
1: Nah, kalau suara kelinci gimana sih?
2: Ah, itu dia.
1: Suara kelinci emang
2: memang terkadang ada hewan-hewan yang kita bisa familiar dengan suaranya. Ada juga yang tidak kan?
1: Ya.
2: Kayak dari masa kita kecil kan diperkenalkan gimana suara anjing?
1: Huhuh, huhuh.
2: Iya. Gimana suara kucing?
3: Miau.
2: Tuh kan.
1: Gimana suara kucing kejepit?
2: Oh,
1: ah, ya. Itu benar.
2: Oh gitu, suara kucing kejepit.
1: Iya,
2: ya?
1: Suaranya mirip kayak suara kamu dulu.
2: Oh iya juga sih. Nah, terus ada juga suara kambing. Gimana kalau kambing?
1: Meh.
2: Itu dia. Nah, ini belum pernah ada dari kita kecil aja. Enggak pernah ada yang tanyakan gimana suara kelinci gitu.
1: Iya, benar.
2: Belum pernah.
1: Tapi suara ini buaya kamu tahu enggak?
3: Kalau aku chat ada yang marah enggak?
1: Iya, betul.
2: Buaya,
1: kelinci
2: buaya.
1: Tapi belum terjawab.
2: Kelinci, sih, kelinci belum terjawab. Buaya aja udah kejawab suaranya ya, begitu kan. Nah, kalau kelinci itu ya, mungkin kalau yang suka main-main sama kelinci atau ya piara-piara gitu kelinci.
1: Piara kelinci.
2: Kelinci itu suaranya tuh simple aja.
1: Gimana?
2: Kayak gini. Aduh, Abang, gitu.
1: Wow. Kelinci. Itu kelinci yang di mana ya begitu suaranya? Iya, Bang, gitu.
2: Abang.
1: Itu kayak abang. Yang pakai itu mah kelinci pakai kostum ya.

0: Tiba cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan terkait perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti dan pendalaman kasus yang tengah berjalan.
1: Suara fakta.
0: Penyanyi R&B legendaris Peabo Bryson meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah mengalami stroke beberapa hari sebelumnya. Bryson dikenal lewat lagu Disney Iconic, A Whole New World, dan Beauty and the Beast, serta meraih 2 Grammy sepanjang karir musiknya yang berlangsung lebih dari 5 dekade. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di suara seru barengan Kinos Gina ya.
1: Iya.
0: Suara seru apaan sih? Mungkin masih banyak yang bingung dan gak paham ya. Suara seru itu nama programnya. Program pagi dari jam 7 sampai jam 10. Yang siarannya Kinos sama Gina
1: iya.
0: Gitu.
1: Tadi ada yang nanya kan, ini siarannya Gestar apa emang beneran? Terus kita udah 6 bulan.
0: Gestar itu berarti bintang tamu ya?
1: Bintang tamu, padahal guest, iya benar, guest kan tamu. Star itu bintang.
0: Bintang
1: jadi tamu bintang sebenarnya harusnya. Bukan bintang tamu.
0: Nah, tapi yang sekarang jadi bintang.
1: Yang jadi bintang.
0: Yang sekarang lagi jadi bintang ya di sosmed, jadi topik pembicaraan yang tren banget ya itulah. Pada dan ini.
1: Ini BBB, bukan bintang biasa.
0: Nah,
1: Kak, apa lagunya gimana? Nanang terbaik selamanya bersama.
0: I just wanna say I love you. I just wanna
1: ganti
0: say I
1: love. Lagi itu Kak Meli, bukan? Oh iya, itu Meli doang.
0: Oh bukan BBB.
1: Kalau yang tapi, itu BBB ciptaan Meli. Nah, yang jadi bintang ini sekarang siapa? Yang bukan bintang biasa ini?
0: Padadan.
1: Hey. Padadan.
0: Udah gitu Padadan juga bawa temennya kan, enggak sendiri kan dia?
2: Bertiga ya.
1: Padadan mah mainnya kroyokan, enggak berani sendiri Padadan. Gimana
0: tapi,
1: jadinya?
0: Ya itu ada cerita mirisnya di balik orang-orang pada kan baru nyaho lo kan gitu. Tapi kan dia baru pulang dari haji ya. Yang mau biarin dia makan kambing dulu di rumah ya. Langsung dibawa. Jadi sahabat suara mungkin seperti yang kamu udah tahu juga ya, berita-berita yang kamu dengar. Nah, apa sih lu ketawa?
1: Enggak sih, siapa yang ketawa?
0: Belum selesai ceritanya nih.
1: Enggak,
0: belum mulai malah.
1: Ketawa.
0: Jadi kalau kata orang ini ibaratnya ya, udah jatuh tertimpa tangga.
1: Ah, itu pepatah.
0: Iya, ada kasus nih, bisa dibilang abis jatuh tertimpa tangga sama gedung-gedungnya lagi.
1: Iya, karena memang bertubi-tubi sih.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Setelah dilengserkan, dicabut atau kasarnya dipecat gitu ya sebagai kepala BGN.
1: Iya.
0: Kepanjangannya adalah Badan Gizi Nasional. Sekarang langsung tertangkap.
1: Iya.
0: Kalau tertangkap itu harafiahnya bahasa Indonesia berarti tidak sengaja ketangkep.
1: Tertangkap.
0: Kalau ini lebih tepatnya ditangkap kalau menurut gua ya. Kalau tertangkap kan enggak sengaja ketangkep.
1: Nyamuk kali ya.
0: Ketangkep. Jadi lebih tepatnya kalau untuk kasus korupsi ya, ketangkap itu yang ditangkapnya siapa? Kebawa-bawa dia nih. Nah, itu tertangkap. Nah, kalau ini kan nomor atunya nih. Berarti
1: di
0: emang ditangkap nih.
1: Kinos emang lulusan KBBI.
0: Iya. Baru aja kejadian Kejaksaan Agung alias Kejagung. Wak-wak gung, nasinya nasi jagung. Resmi menahan mantan kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya.
1: Lah,
0: Sony Sonjaya dan juga Lodewik Pusung. Bener ya? Bacanya Lodewik.
1: Kok?
0: Maaf kalau salah baca ya.
1: Muda mantan wakil ketangkep juga.
0: Iya. Dia kan ditangkep, jadi udah mantan gitu.
1: Jadi maksudnya jadi karena dia ketangkep.
0: Ya dibilang mantan tuh karena ketangkep, wakil. Betul.
1: Oh.
0: Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG apalagi.
1: Mas Bahlil Ganteng.
0: Tahun anggaran 2025-2026.
1: Ya itu memang kadang terjadi di dalam kehidupan ya. Ya mungkin gak cuman pada dan doang ya kan. Ada kita juga sehari-hari juga kalau dirunut-runut pasti ada aja kita yang kayak begini modelannya. Udah jatuh ketimpa tangga sampai segedung-gedungnya juga
0: iya.
1: Ada.
0: Jadi begitu. Ya gitu baru pulang dari pulang haji langsung dicopot alias dipecat. Gak lama langsung ditangkap cuman selang gak sampai 24 jam.
1: Nah itu.
0: Kasian ya. Atau mungkin sebenarnya udah dicurigai lama. Daripada ketangkap saat dia menjabat, mending dicopot dulu supaya nama lu gak jelek. Ngerti gak sih?
1: Tapi emang
0: lu copot dulu.
1: Waktu gitu. Menjabat namanya baik. Bukan maksudnya waktu.
0: Kemana nih?
1: Bukan maksudnya.
0: Namanya baik, orang baik-baik dia.
1: Oh dia baik-baik.
0: Lah kan dia ngasih gizi buat bangsa Indonesia.
1: Lah iya kok Gina lupa ngasih sih perkara
0: gizi,
1: itu.
0: Ngasih gizi, tapi ngambil duit.
2: Coy.
1: Kan itu simbiosis mutualisme.
0: Bentar dulu. Gue bukan nyapu, ngambil duit ya haknya. Gaji, ya kan digaji
1: iya.
0: Dia. Ya kan hak dia.
1: Kan gak semuanya.
0: Diambil duitnya.
1: Gak semuanya kan harus ini atas dasar apa itu puyeng. Keikhlasan.
3: Puyengnya gimana?
1: Biarin Pak Rizky, bye-bye Pak Rizky.
0: Dia ngambil uang, maksudnya ambil uang milik atau haknya dia kan dia digaji.
1: Nah, ini ada singkatan bagus banget dari Reti nih tentang MBG nih. Apa tuh? Aduh, nggak berani ah Reti, ntar aja ya Reti ya. Takut tapi bagus menurut aku tuh.
3: Ngomong-ngomong tentang jatuh, sudah jatuh tertitap. Ngomong-ngomong tentang sudah jatuh tertitap.
0: Gini nih kalau dosa sama orang gini nih.
1: Iya, azab datang begitu cepat ya kan. Jadi ngomong-ngomong soal udah jatuh ketimpa tangga sama gedung-gedungnya lagi, kamu pernah nggak ada di momen apes kayak gitu? Misalnya mungkin udahlah ban bocor, terus abis itu tiba-tiba abis ditambel, bensinnya abis, begitu isi bensin ketemu jalan lubang,
3: abis itu ketilang.
1: Ketilang atau apa patah? Patah HP?
2: As
1: patah mungkin kayak gitu. Wah, bisa.
3: Sial banget, ya kan?
1: Atau misalnya lagi skripsi,

0: flash disk.
1: Kalau dunia kerja, kalau dunia kerja, kira-kira udah mah dipanggil bos.
0: Iya.
1: Udah gitu gajinya jadi dipotong, nah, dapat SP lagi. Wah.
0: Nah itu. Sampai rumah kena omel istri. Waduh, nikmat banget. Sakit itu hidup kayaknya. Boleh langsung WhatsApp ya kalau punya momen-momen apes bertubi-tubi ya, sekedar melampiaskan, maksudnya melepaskan gundah gulana dalam hati aja gitu sahabat.
1: Betul.
0: Suara.
1: Biar nanti masalah kamu itu kita ketawain bareng-bareng.
0: Kita ketawain.
1: Iya, maksudnya biar kita tertawa sama masalah yang kita.
2: Ah, serba salah gua hari ini. Iya. Bodo amat ah.
0: 0816 114 1014 ya sahabat suara ya.

0: kita lagi ngobrolin tentang kamu pernah gak sih ngalamin apes gitu ya, bertubi-tubi.
1: Apes yang bertubi-tubi.
0: Belum betul. Apa-apa, kita belum gelar di on air begini. Di TikTok udah rame perkara artis melahirkan.
1: Terus dicerai suami. Gue bilang, itu gak masuk konteksnya, ya kan? Karena kalau bertubi-tubi itu berturut-turut. Gue bilang, kalau melahirkan itu...
0: Anugerah.
1: Anugerah, bukan musibah. Terus langsung dibalas, Papa Nos, emang dikira gak sakit melahirkan? Cobain aja rasain. Paham. Tapi
0: sampai di mana nih?
1: Yang namanya melahirkan tidak bisa dikategorikan sebagai musibah.
0: Nah, musibahnya sayang. Itu ketika dia diceraiin sama suaminya.
1: Betul, nah itu baru musibah. Berarti cuman bertubi, belum bertubi-tubi itu.
0: Itu. Nah, kok coba kalau kayak gini ya? Kira-kira ini bertubi-tubi enggak?
1: Gimana?
0: Jadi ada sebuah kisah. Misal ada sebuah kisah ya di masyarakat umum gitu. Ya. Jadi pertama dia enggak terlibat kasus. Tahu-tahu dia keseret-seret. Terus abis itu gagal nikah. Membuka lembaran baru, ketemu orang baru, orang barunya ngaku single. Taunya ternyata masih punya pacar. Nah, pernah ke gap tuh di kosan. Pernah juga satu kali bilangnya kerja. Taunya malah nengok peternakan kambing sama pacarnya di Puncak.
2: Orangnya mana?
0: Lah, kok kabur sih?
2: Lah, berdua doang nih kita.
0: Rizky, aku mau tanya. Itu kisah bertubi-tubi apa bukan? Malah kabur. Kan tadi perkara
1: itu bertubi-tubi.
0: Lah itu, kalau itu bertubi-tubi
1: itu kayaknya udah parah banget.
0: Itu parah banget. Itu parah
1: untung
0: banget.
1: Untung cuma cerita. Bukan kejadian nyata.
0: Itu ada TV, ya? Di masyarakat iya. Ada yang begitu. Aku pernah lihat. Ada yang begitu. Kalau yang gitu bertubi-tubi kan?
1: Ngobrolnya sama Om Indra aja deh. Aku gak berani, takut salah kalau gini.
0: Ya udah, aku baca WhatsApp aja ini dari suara ada Echan nih.
1: Disindir gue.
0: Itu istilahnya sudah jatuh ketiban tangga, ketiban kelapa, dikejar anjing, digigit pula. Ah, itu bertubi-tubi.
1: Iya, tapi kejadian yang pernah kamu alami bukan cuma ngarang ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Kalau yang tadi itu yang kejadian di masyarakat itu tadi, itu nyata. Emang ada kayak begitu.
1: Emang ada yang gitu, Nel?
0: Ada.
1: Kasian banget kalau aku ketemu orang ya. Aku temenin.
0: Kamu rangkul kan
1: aku
0: pasti?
1: Rangkul.
0: Iya. Itu jauh
1: lebih. Aku nikahin kalau bisa.
0: Oh gitu. Ada David nih. Ntar aku cari dulu orangnya ya. Udah capek-capek kerja, ngejar target, berantem sama klien, dimarahin atasan. Oh. Pas lihat slip gaji, potongannya banyak bener.
1: Oh.
0: Punya duitnya dipakai negara untuk bayar anyanyi pejabat. Sakit. Astagfirullahaladzim. Itu kan namanya Ani.
1: Iya.
0: Tapi ada dua.
1: Sumpah kita
0: orang.
1: Mau bacain WhatsApp doang ya. Kita, sumpah kita cuma bacain WhatsApp ya.
0: Gak ada yang kita lebihin, gak ada yang kita kurangin. Iya, makanya dibilang jadi Ani gitu. Ada ini dari Hana.
1: Si David, astagfirullahaladzim.
0: Tapi kerjanya udah berat itu, Mas.
1: Sumpah kalau ada di depan sini gue sentil bibirnya.
0: Tapi kalau kenyataannya begitu, Mas, sakit. Bener kata aku, Mas.
1: Jangan tambah-tambah, Dul.
0: Iya, oke. Hana nih, Hana.
1: Selamat pagi, Hana.
3: Hai kakak-kakak, aku VN ya, Punten. Ingin kirim WA, tapi masih nyetir.
1: Iya, hati-hati ya.
3: Aku pernah tuh tahun 2023, momen paling down sih menurut aku, titik terendah ya. Karena waktu itu udah mana ketipu puluhan juta tabungan aku habis, karena kena scam.
0: Ya.
3: Habis itu seminggu kemudian, kakek aku meninggal, lagi nggak pegang-pegang duit, terus harus pulang kampung. Tapi ya udah, aku gas aja, tetap pulang kampung. Terus abis itu nggak lama masalah lain muncul di kantor aku, di push abis-abisan, di donder abis-abisan karena performance aku turun, abis ngedown ketipu. Terus akhirnya aku didemosi karena kantor itu toksik ya. Jadi aku gak dapat support sama sekali. Sampai akhirnya aku depresi deh.
0: Ya.
3: Udah jatuh ketimpa tangga segedung-gedungnya tuh.
1: Nah, tuh maksud aku tuh kita ketahuin bareng-bareng. Karena kalau cerita yang udah lewat, terus kita inget-inget lagi. Terus sekarang kita masih bisa berdiri, masih bisa bertahan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi masih bisa kita ketawain aja masalah yang lalu. Karena yakin deh, Tuhan itu gak pernah ngasih kita masalah yang gak bisa kita lewatin.
0: Betul.
1: Anjay.
0: Satu lagi. pagi Adi ya di Jakarta.
1: Pagi
0: ya.
1: Adi.
0: Gua pernah macet di tol dan nahan BAB banget. Gua ambil jalur darurat. Kena polisi pas di jembatan Tomang.
1: Aduh.
0: Enggak basa-basi, untung polisinya mau 100.000. Langsung gas keluar tol Slipi. Eh, pom bensin sebelah pengadilan toiletnya lagi renovasi.
1: Aduh.
0: Dah, keluar dikit deh.
1: Aduh.
0: Akhirnya mampir hotel dulu. Masih Ibis Slipi waktu itu, setor di situ. Tapi yang udah keluar dikit gimana, Adi?
1: Ya udah.
0: Celana lu kotor jadinya.
1: Lo enggak kotor dong, Dul.
0: Lah kan udah keluar dikit.
1: Kotor mah enggak?
0: Apa?
1: Bau.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru menyadari ya, ada sesuatu yang penting buat kita itu justru pas yang penting ini hilang dari hidup kita. Ya kan? Contoh aja paling ringkas nih, sinyal. Iya, sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan tuh, aku udah nyampe ya, atau misalnya aku duluan ya, atau apalah gitu ya. Itu membutuhkan koneksi yang lancar, Sahabat Suara. Karena sinyal itu sekarang buat kita udah kayak sahabat setia. Setuju dong? Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita pada panik. Ya kan? Untungnya, tenang, ada untungnya. Sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas, Sahabat Suara, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya nih kita pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Isuara.

0: yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tidur banget hari itu. Sampai rumah lemes.
1: Itu berat sih kayaknya hari itu ya.
0: Berat banget
1: iya,
0: sih.
1: Bener.
0: Tapi kalau dipikir-pikir sekarang udah sampai anak pada gede.
1: Mm-mm.
0: Atau mungkin sekarang punya kerjaan juga lebih enak dengan gaji yang lebih besar. Itu yang kemarin tuh cuma jadi ketawaan aja gak sih?
1: Lah ya itu kan?
0: Iya tahu. Ini siapa lagi nih? Ada...
1: Oh ini memberikan ini semangat buat aku.
0: Oke.
1: Iya. Bukan semangat buat aku. Buat itu kasus yang terjadi di masyarakat itu tadi.
0: Mana sih? Ibun ini. Tuh bertubi-tubi pas putus sama mantan satu-satunya. Satu-satunya gak usah di headline juga kali.
1: Nah itu dia. Deket sama pacar orang, dapat suami kayak Kinos pula. Untung punya anak yang lucu-lucu kayak.
0: Bentar dulu. Dapat suami kayak Kinos pula gimana maksudnya nih? Maksudnya musibah dong gua. Tolong di blok ya, nomornya siapa nih?
1: Reti. Ada Prabowo di Bekasi nih.
0: Reti belum pernah gue lempengin kakinya nih.
1: Udah lempeng bang katanya. Prabowo dibilang, saya apes. Kemarin udah kopling jebol, gantinya mahal, terus ban bocor, terus dipunggungin istri pas tidur.
0: Udah. Itu enak banget, sumpah enak banget di belakang.
1: Kalau kayak gitu mah udah kelar sih Prabowo. Kata gue mah besok mending gak usah pulang.
0: Itu enak banget loh. Pas tidur dipunggungin sama istri tuh gak enak banget.
1: Kenapa?
0: Alhamdulillah gue gak pernah. Karena? Alhamdulillah gue gak pernah dipunggungin. Karena emang gue pisah kasur.
1: Habis ini kita main kocak ya sama suara ya. Koneksi cerita acak. Kalau ada yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 pakai hashtagnya kocak.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru

Oke, kita lanjutin lagi suara serunya masih barengan Kinos Gina. Seperti tadi bumper yang sudah kamu dengarkan. Betul sekali, waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak. Dan dengan bangga kami panggilkan the one and only Kain Sutra.

0: Aduh, enak banget nih senyumnya. Semangatnya luar biasa banget. Pengen gue copotin gigi hitamnya.
1: Gue warnain yang hitamnya, pengen gue warnain.
0: Biar sama ya.
1: Sekalian hitam sekalian.
0: Untung ganteng lu bang. Apa kabar bang? Apa kabar Kain Sutra?
2: Alhamdulillah baik sekali pagi.
3: Kain Sutra sendirian lagi hari ini.
2: Sendirian nih kayaknya. Sahabat Suara susah banget untuk kita ajak buat main kocak kali ini.
3: Oh gitu.
2: Betul.
4: Bukan karena susah kali.
2: Kenapa bang?
4: Mereka Sahabat Suara udah malas temenan sama Kain Sutra. Ah.
2: Betul sekali, betul. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi tidak akan menutup kemungkinan kalau Kain Sutra tidak akan bercerita walaupun tidak ada Sahabat Suara.
0: Oke. Okay. Oh. Tetap bercerita dong.
2: Tetap bercerita.
0: Berarti pastinya. Kita main berempat ya.
2: Main kita berempat aja.
0: Gas.
2: Gas ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang mencoba peruntungan di tengah ibu kota. Tapi di setiap tempat yang dia datengin, selalu aja ada kejadian yang selalu bikin dia apes. Salah satunya orang ini berkendara pada malam hari menuju satu tempat yang berencana dia pengen menghibur diri karena habis ditinggal sama pacarnya. Dan tempat itu adalah...
0: Tempat itu adalah di warung remang-remang Simpang 5.
2: Oke.
3: Semarang tuh berarti.
2: Semarang tuh.
1: Iya. Lagi touring nih, lagi touring. Backpacker.
0: Gue tadi siap-siapnya ini nih yang udah ditulis.
2: Iya, gue juga udah ngeliat.
1: Gak baca skrip nih gue liat.
0: Gue udah siapin jawabannya kalau yang ini.
2: Enggak, udah. Enggak natural.
0: Warung remang-remang Simpang 5.
2: Gua kutuk lo ya, Om Indra.
3: Ceritanya menyimpang.
2: Lanjut dong.
0: Oke, jadi di warung ini, warung remang-remang sesuai dengan namanya, warungnya ini terletak di daerah Jakarta Selatan ya. Warung di Remang?
1: Kemang itu. Ya Allah.
0: Hanya ada satu lampu yang terdapat di warung tersebut, dia nyala, mati. Konon katanya karena memang gak sanggup untuk ngisi token.
1: Air bulan sih.
3: Iya.
0: Melihat dari jauh warung remang-remang ini goyang. Aku coba untuk memasukinya. Begitu aku buka, disinilah terjadi kesialanku yang pertama. Ternyata aku bertemu dengan banci bersempak renda-renda.
3: Wow.
0: Ini kesialan pertama.
3: Lucu.
0: Namun apa daya, aku mau tidak mau disapa oleh dia harus menjawab. Dia menyapa, "Bang, mau nyari siapa?" Dan aku langsung menjawab,
3: "Manrob buka."
1: Manrob buka. Astagfirullah.
2: Manrob buka.
3: Astagfirullah. Itu dia. Karena memang aku terkaget-kaget melihat sosok yang aku temui itu. Aku rasa...
0: Oh, replik aja gitu. Mandro buka.
3: Iya. Aku sangat kaget melihat sosok tersebut. Sampai akhirnya aku berusaha untuk melarikan diri. Tapi ketika aku berusaha keluar dari warung remang-remang Simpang 5 itu... Kakiku.
0: Tadi kesalahan pertama udah. Kamu gak ceritain kesalahan kedua.
3: Lah itu kakiku. Ini ya,
0: kakiku. Oh, kakiku kesalahan keduanya.
1: Kakiku bengkok ke belakang.
0: Bingung gak?
1: Bengkok ke belakang bingung gak lah?
3: Jadi cuman
1: lututnya, onta doang yang bisa. Lututnya ke belakang.
3: Jalannya bagaimana?
1: Itu dia. Makanya sial banget nih habisan. Udah ketemu... manusia pakai renda-renda yang nggak jelas.
3: Iya.
1: Terus abis itu dia ditanya juga nggak jelas. Setelah itu dia coba berjalan lagi. Setelah berjalan jauh, dia menemukan satu tempat yang dimana di situ banyak banget sekali orang. Tetapi dia dapat sialan lagi. di tengah-tengah itu. Dan kesialannya adalah
2: harus membayar.
1: Loh,
2: padahal dia belum pesan sesuatu di tempat tersebut.
3: Oh, restoran.
0: Warung remang-remang.
2: Ya kan emang enggak ada makanan di situ. Oh, iya. Pasti ada dong.
0: Harus dibayar padahal belum pesan apa-apa.
2: Belum pesan apa-apa. Tiba-tiba
3: sial banget tadi, tuh. Padahal tadi tuh gue udah keluar tuh dari warung remang-remang.
1: Iya, udah balik lagi.
3: Emang salah sih.
1: Salah mau nyari apes jatuhnya.
2: Karena kan tadi sempat keluar, lalu setelah dipikir-pikir, udahlah. Saya akhirnya memutuskan untuk masuk saja ke dalam. Tapi tiba-tiba keluarlah satu bill yang harus saya bayar. Padahal saya belum bayar. Karena sebenarnya saya sudah mengincar seseorang yang ada di situ. Tapi entah kenapa, orang tersebut ternyata malah berkata,
0: kun fayakun.
2: Lagi, balik lagi deh. Balik lagi.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Garuda Jakarta Timur mengarah Kramat Jati terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya dari Jakarta Barat, situasi arus lalu lintas traffic light Puri Kembangan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di sekitaran rel Mbah Priuk, Jalan Jampea Koja mengarah Pelabuhan dan Cilincing terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Ini dia suara seru bareng Kinos dan Gina. Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Betul banget, tadi kan kita udah info-info, udah spill-spill ya kalau kita akan kedatangan bintang tamu. Apalagi ini buat sahabat suara yang lagi concern tentang kesehatan, ih pas banget. Karena kali ini kita bakal membahas tentang wisata medis unggulan Malaysia dengan tema Healing Meets Hospitality. Jadi di sini ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Dan sekedar informasi aja, Malaysia Fair 2026-nya itu kalau di Jakarta itu ada di Gandaria City.
2: Yes.
1: Jadi
2: betul
1: bisa
2: sekali.
1: Nanti coba mampir ke sana gitu ya.
2: Jadi tadi udah disebutin juga ya wisata medis.
1: Wisata
2: mungkin ada
1: medis.
2: Yang mungkin kurang familiar dengan apa itu wisata medis. Ini baru aja kita lakuin belum setahun yang lalu
1: ya,
2: wisata medis. Jadi
1: kemarin,
2: kita
1: ya.
2: Sambil liburan, sambil berwisata. Tapi juga ada agenda untuk yang berhubungan dengan kesehatan atau medis, berobat,
1: konsultasi
2: gitu.
1: Nah, kebetulan banget kalau kita yang ngomong aja kan nanti jadi ngalor ngidul.
2: Ya.
1: Kita ada narasumbernya yang kompeten di bidangnya, langsung
2: betul.
1: Saja kita sapa satu persatu boleh ya? Ada Bapak Rahmatullah Baragau selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi sahabat suara, salam sehat semua.
2: Panggilnya Pak, Mas, Bro atau apa enaknya?
3: Tergantung jamnya, Mas.
1: Oh, jam-jamnya.
2: Iya.
3: Kalau aku ngomong Pak, ketahuan umurnya
1: iya,
3: nanti.
1: Iya, sih, ya? Mas aja.
2: Mas
1: bro,
2: boleh
1: atau Bro?
2: Atau Kak boleh, Kak enak, Kak. Kak kayaknya udah general juga, Kak ya.
1: Iya, bisa.
2: Terus kemudian selamat pagi buat Diwa Aryagati selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Selamat pagi Kak Diwa.
4: Selamat pagi.
2: Ini masih Indonesia dua-duanya.
1: Masih Indonesia nih. Dan yang ini from Malaysia.
2: Malaysia.
1: Langsung saja ya, ini ada Bapak Syah Rizal bin Syaharudin selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center.
2: Selamat datang, Mister.
5: Hello.
2: Oh, hello. Boleh pakai Mister atau Pak aja. Kalau di Malaysia Pak harusnya bisa ya.
5: Iya, pakai panggil Rangga aja.
2: Oh, panggil nama aja boleh.
1: Panggil nama aja. Pak C.
5: Rangga, oke.
2: Okay. Oh, Rangga.
1: Oke.
3: Okay. Kita ada live loh.
2: Oh iya. Yeah.
5: maaf Pak Rangga. Saya Pak Rizal.
1: Oke, mungkin sekarang ngobrol sama Pak Rahmat dulu ya.
2: Boleh.
1: Pak Rahmat, ini jelasin sedikit tentang yang MHTC ini loh, Malaysia Healthcare Travel Council. Itu kayak gimana terkait sama event Malaysia Fair 2026.
3: Oke, jadi mungkin sahabat suara lebih kenalnya Malaysia Healthcare ya. Jadi MHTC itu memang nama perusahaannya. Cuma kalau kita mau mempromosikan itu biasanya kita brandnya itu Malaysia Healthcare.
1: Malaysia
3: jadi
1: Healthcare.
3: MHTC itu adalah satu inisiatif atau organisasi non profit yang memang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Uh-huh.
3: Di mana itu saat ini kami ada 82 member rumah sakit swasta.
1: Oke. Okay.
3: Ya, yang di mana mereka memang sudah siap untuk mempromosikan wisata medis, tapi tujuan kami utama ini adalah mengembangkan industri wisata kesehatan di Malaysia. Jadi kita tuh punya mandat ya, atau peran penting untuk memperkuat reputasi global negara Malaysia sebagai penyedia layanan kesehatan yang memang berkualitas tinggi, lebih dekat, lebih terjangkau, mudah diakses, dan juga pastinya itu didukung juga dengan layanan kesehatan swasta lainnya, instansi pemerintah juga, pemangku kepentingan industri lain, untuk yuk sama-sama nih kita bangun ekosistem wisata medis yang memang unggul, dan memang kita tujuannya itu menjadi, kalau dalam bahasa kerennya itu the preferred medical tourism destination untuk global, untuk
2: private. Preferred.
1: Karena memang Malaysia itu buat orang Indonesia itu adalah salah satu tujuan untuk berobat.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Termasuk kita tahu.
1: Iya, itu dia makanya.
2: Kenapa kita memilih di sana untuk berobat itu atau untuk ngecek general check up segala macam, ya katanya di sana emang
1: sekomplit itu
2: sebagus itu,
1: seteliti itu dengan harga
2: itu,
1: yang Yeah. Affordable.
3: Jadi, alasannya beda-beda ya. Cuma kalau bisa saya rangkum, itu memang ada tiga di situ. Satu lebih dekat.
1: Iya. Yeah.
3: Dekatnya itu bukan hanya sebagai dari jarak geografis ya. Mm-hmm. Karena penerbangan pun dari Jakarta cuma 2,5 jam.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Jadi kalau yang dari kawan-kawan sahabat suara ya.
1: Iya, yeah, sahabat
3: ya,
1: suara betul.
3: Yang di yang mungkin di Medan, mungkin ke Penang tuh pakai cuma nggak nyampe sejam, cuma 40.
1: Iya, dekat banget ya.
3: Iya, itu satu. Lebih dekatnya juga dari apa? Kita ini serumpun, kita ini satu saudara, masih yang Nusantara. Iya. Jadi tidak ada yang namanya hambatan untuk berkomunikasi.
1: Iya,
3: rumah sakit-rumah sakit ini, mereka sudah siap menerima pasien-pasien di Indonesia. Jadi, aduh, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris nih. Ya, nanti gimana saya mau menyampaikan?
2: Oh, jadi, itu udah diakomodir, akan sudah disiapkan masalah itu ya?
3: Mereka sudah siap menerima dan sudah banyak kok rekornya udah orang namanya pasien Indonesia kesana tuh memang sudah banyak. Terutama yang kedua juga lebih terjangkau ini ya, relatif ya dalam masalah biaya ya. Ya kita tahu dengan keadaan apa namanya rupiah yang lagi melemah terhadap ringgit, tapi secara keseluruhan kalau kita ambil total bill, total biaya itu masih relatif lebih murah dibandingkan kalau sahabat suara berobat ke negara-negara tetangga lainnya. Maksudnya kualitas
2: ya,
3: medical outcome itu insya Allah akan sama dimanapun kalian berobat di Malaysia, baik itu di KL, di Selangor, di Melaka, di Johor, Sabah, Sarawak, insya Allah hasilnya akan sama.
2: Banyak ya, Malaysia banyak memang. Salah satunya itu tadi Subang Jaya Medical Center.
1: Iya.
2: Kebetulan ada Pak Rizal nih yang paham benar. Pak Rizal, silakan boleh dijelaskan mengenai Subang Jaya Medical Center itu ada di mana saja, bagaimana track recordnya, serta apa saja keunggulannya.
4: Oke, sahabat suara sekali lagi, Rumah Sakit Subang Jaya ini posisinya itu di Selangor lebih sepatnya. Tapi kalau dipanggil Kuala Lumpur juga nggak apa-apa.
2: Okay.
4: Karena orang paham. Karena bagi contoh, sepertinya Tangerang sama Jakarta lah.
2: Tangerang sama Jakarta, ya, dekat banget.
4: Sama aja.
1: Ya.
4: Ya, orang Tangerang juga dipanggil Jakarta.
2: Betul,
4: kan?
2: Betul,
4: ya,
2: betul, betul, betul, betul, betul, betul.
4: Dipanggil Kuala Lumpur.
2: Ya.
4: Jadi kalau dari bandara itu kurang lebih dalam 40 menitan.
2: Oke.
4: Okay. Jadi tapi pasien enggak perlu pusing karena di Rumah Sakit Subang Jaya waktu ini kita kasih penjemputan gratis.
2: Oke dong.
4: Pulang pergi.
2: Oke banget dong.
4: Ya, jadi sampai aja enggak perlu repot-repot, enggak perlu mikirin, enggak perlu pusing.
2: Tahu beres.
4: Iya, tahu beres, dijemput sampai ke rumah sakit. Nanti pulang dihantar balik ke bandara. Ya, jadi Rumah Sakit Subang Jaya ini adalah antara rumah sakit swasta yang terawal di Malaysia itu sendiri.
2: Oh, kita termasuk yang awal ya?
4: Ya, antara yang terawal, kita udah 41 tahun.
1: Wow.
4: Daripada 1985 kita dibangunkan.
1: Pas kamu lahir tuh, Mas?
2: Nggak usah disebutin, kedengeran tua gua.
1: Oh iya, iya. Sorry.
2: Okay. Nggak usah dibahas yang itunya.
1: Lanjut, Pak Rizal, ya, silakan. Ya.
4: Jadi, karena kita antara yang terawal, jadi banyak achievement-nya, pencapaian yang kita dapat. Seperti kita antara rumah sakit swasta pertama yang membuat open heart surgery.
1: Wow.
4: Ya, yang membuat pertama bone marrow transplant, penggantian sum-sum tulang belakang untuk sakit seperti leukemia, limfoma itu bisa dirawati di Rumah Sakit Subang Jaya. Jadi antara keunggulan tadi dibilang kan, pasti sahabat suara juga mau tahu rumah sakit ini apa aja keunggulannya.
1: Ya, ya.
4: Jadi keunggulan kita itu, kita ada jantung seperti dibilang tadi, kita pertama membuat open heart surgery kan.
2: Ya, ya.
4: Jadi kita juga ada hematologi, kanker
1: darah,
4: onkologi, kanker. Kita ada juga gastro, pencernaan. Kita ada ortopedik untuk tulang. Kita ada women's health untuk wanita. Ketiga ini itu. Dan juga kita ada pediatric untuk anak. Ya, dan juga kita ada yang baru, kita ada neuroscience.
1: Neuroscience.
2: Ya, pas buat saya.
4: Banyak keunggulannya. Ya, lebih ini kita di Rumah Sakit Subang Jaya itu, saya sendiri dan manajemen kita itu harus pede bilangnya ini keunggulan kita, karena kita ngomong bukan sekadar kasih tahu ini keunggulan. Kita itu keunggulan kita daripada yang saya sebut tadi ada 7 ya. Empatnya itu memang diakreditasikan.
2: Empat sudah terakreditasi.
4: Ya, betul. Punya sertifikasi sebagai Center of Excellence yang pertama di Asia Pasifik.
2: Okay.
1: Wow.
4: Ya, jadi seperti onkologi, kardio, jantung, anak dan juga siapa tadi? Jantung, kanker, anak dan pencernaan. Itu kita
1: jantung, anak, kanker dan juga pencernaan. Yep. Anak kita kudu dibawa tuh.
4: Ya, itu betul. Sudah terakreditasi.
1: Oh, ya. Wow, yang diakui Asia Pasifik tadi betul, itu ya, Mr. Ya, Rizal ya.
4: Betul, betul.
1: Oh. Wow, keren, luar ya, biasa.
4: Jadi itu penting karena bilanya terakreditasi dari Badan Kesehatan, kita dapat daripada Badan Kesehatan Australia, ini oh, akan membuat pasien lebih terpercaya, teryakini.
1: Iya, betul.
4: Jalur-jalur passion journey-nya itu ya. lebih selamat, lebih baik, dokternya yang ahli-ahlinya, perawatannya, semuanya, makan-makannya di situ juga di audit.
1: Oh.
4: Ya, untuk mendapat sertifikasi itu enggak gampang.
1: Iya, paham.
2: Iya, luar biasa. Masih nerima ini enggak dokter-dokter di sana?
1: Maksudnya
2: masih nerima dokter enggak? Biar istri saya kepake jadi dokter enggak kepake banget ya.
4: Oh, silakan.
2: Iya, biar kepake istri saya gitu, biar ada gunanya.
4: Kenapa mau berjauhan sama istri?
2: Itu enggak juga, saya ikut ke sana.
1: Oh, ikut ke sana. Oke. Kalau tadi tentang Subang Jaya Medical Center, jadi punya 4 poin penting ya Pak Rizal ya, yang memang itu bisa dibilang adalah keunggulan dari Subang Jaya Medical Center. Nah, kalau sekarang saya mau ke Ibu Diwa dulu nih. Jadi biar kayak ada pencerahan dulu nih di awal-awal. Kalau Ibu Diwa ini dari Mahkota Medical Center, itu di Melaka ya Bu?
6: Iya, benar.
1: Ah, itu apa lagi nih Bu? Bedanya apa coba? Boleh dijelaskan gak nih Bu?
6: Oke, baik sahabat suara. Untuk Mahkota Medical Center sendiri berada di Melaka, Malaysia.
1: Iya.
6: Lokasinya itu sangat strategis dan mudah diakses oleh pasien Indonesia. Untuk berobat, pasien hanya perlu untuk membuat appointment dahulu sebelum menuju ke Melaka, seperti itu, dengan membawa paspor seperti dokumen medis, kemudian lanjut datang ke Melaka dengan penerbangan melalui Kuala Lumpur ataupun melalui Johor Bahru.
1: Oke.
6: Sebelum melanjutkan ke hospital, sebaiknya kita buat temu janji dahulu supaya terorganisirlah seperti itu.
2: Ini bikin temu janji ini yang kemarin jadi masalah saya sama Gina. Saya hubungin siapa di sana? Saya mesti konsultasi ke siapa? Itu dia. Ada gunanya di sini Pak Rahmat dan juga Bu Diwa.
1: Nah, itu dia.
2: Itu fungsinya.
1: Nanti kita balik lagi, kita ngobrolin tentang bagaimana cara menghubungi supaya kita bisa sampai mungkin ke Mahkota Medical Center atau kita bisa sampai ke Subang Jaya Medical Center.
2: Betul banget sahabat suara. Mungkin kalau dari sekarang udah ada yang pertanyaan, boleh kali ya kita tampung-tampung dulu, boleh? Ada pertanyaan, boleh. Baik itu untuk Mahkota Medical Center atau mungkin pertanyaan untuk Subang Jaya Medical Center, itu silakan langsung aja kirim WhatsApp kamu 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
7: Sabar, jangan kemana-mana, kita masih akan balik lagi kok.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
7: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
8: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
9: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
8: Hah? Wonderful banget.
9: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Kita lanjut obrolan bareng Kinos dan Gina di Suara Seru.
1: Yes, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru tentunya. Dan kedatangan tamu sekali lagi kita kasih tahu ya, mungkin baru ada bergabung sama Suara Seru. Masih ada Pak Rahmat, ada Budiwa, sama ada Pak Rizal juga di sini. Kita sedang ngomongin tentang wisata medis, lebih tepatnya di Subang Jaya Medical Center yang akan disupport nanti tentunya sama Mahkota Medical Center gitu ya. Nanya lagi sama Pak Rahmat nih, Pak Rahmat, why Malaysia, Pak Rahmat, why? Apa yang membuat Malaysia menjadi destinasi wisata medis yang unggul gitu?
2: Masih kandar, enggak.
3: Aduh, enak buruk
1: yang buruk hantu. Enak itu.
2: Ntar kita spill yang lain ya.
1: Oke.
3: Ada lagi yang lain.
2: Ntar kita fokus.
3: Baik.
4: Tadi di depan aku udah di segmen pertama aku udah bilang selain apa namanya lebih dekat, lebih terjangkau dan kualitas yang memang bertaraf internasional. Tapi apa yang bisa membentuk tiga poin ini?
3: Iya.
4: Nah, seperti aku bilang MHTC itu ya anggotanya 82 rumah sakit swasta. Iya. Tapi enggak semua rumah sakit swasta bisa menjadi
3: MHTC.
4: HTC members ya, okay. Mereka harus punya akreditasi internasional pastinya. Aku sedikit teknis ya di sini ya, jadi ada akreditasi internasional dari lembaga internasional seperti Joint Commission International atau JCI. Kalau dari Malaysia-nya sendiri ada MSQH, Malaysian Society Quality in Health. Yes. Jadi akreditasi dan sertifikatnya yang memastikan rumah sakit ini udah siap nih untuk menjadi rumah sakit wisata medis yang menerima pasien internasional ya.
3: Okay.
4: Tenaga medisnya nggak usah ditanya, dari dokter spesialis, jururawat, semua itu memang udah terlatih secara global. Mereka multilingual, nggak perlu takut lagi nggak bisa berbahasa Inggris atau apa, dan mereka juga memastikan memberikan perawatan yang berkualitas dan dekat secara budaya. Kita budaya satu rumpun ya, Malaysia dengan Indonesia.
3: Okay.
4: Efisiensi biaya itu memang relatif tergantung. Cuma yang saya mau tekankan di sini, dengan segala kelemahan rupiah saat ini, balik lagi kalau dilihat secara total ya, biaya penerbangan lah apa segala macam, secara total memang relatif masih lebih murah dibandingkan kalau sahabat suara berobat ke negara-negara tetangga lainnya gitu ya. Dan juga layanan kesehatan memang lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, MCU itu medical check up ya, hingga spesialisasi tertentu seperti jantung, tulang, onkologi ya, kanker, tadi tulang tuh kayak ortopedi, neurologi, saraf ya, gastroenterologi, pencernaan, yang lagi naik nih IVF atau fertilitas, itu juga lagi naik banget. Nah, jadi Malaysia menyediakan layanan secara menyeluruh yang dirancang memang secara sistematis. Nah, dua poin terakhir yang aku harus juga sebut di sini, pengalaman pasien yang terintegrasi. Jadi bukan hanya pada saat mereka pasien atau sahabat suara sampai di Malaysia, jadi sebelumnya itu touch point pertama Malaysia Healthcare itu memang kita berikan. Artinya mau tanya ke MSTC, disitulah mulainya touch point yang memberikan namanya pengalaman Malaysia Healthcare. Sampai di sana, sampai di mana, di airport, kita sediakan layanan imigrasi ekspres sebelum penjemputan. Jadi nggak perlu tuh sahabat suara ngantri-ngantri lagi ini untuk imigrasi, namanya orang sakit ya.
3: Iya.
4: Kasian kan. Nah itu kita juga ada di KLIA 1, Terminal 1, KLIA Terminal 2, kita juga ada namanya Malaysia Healthcare Lounge. Jadi setelah semuanya itu sambil nunggu penjemputan dari rumah sakit, baik itu nanti mau ke hotel atau ke rumah sakitnya langsung, ada kita special lounge khusus dari MHTC. Sok mangga atuh di situ, tunggu di situ, santai-santai di situ.
3: Wow.
1: Treatmentnya emang benar-benar bukan pas udah sampai sana aja. Dari DC masih di Indonesia pun treatmentnya udah lain.
3: Iya benar, nah, betul.
4: Dan semuanya itu kita rangkup dengan kita kemas dengan yang namanya Malaysian Hospitality sebagai satu UVP kita.
3: Keren banget. Jadi ibaratnya tuh kalau kan kita datang misalnya ke sana tuh ada tujuan berobat gitu ya. Jadi biar nggak makin pusing lagi, udahlah misalnya aku ada penyakit, pusing lagi nanti sampai ke negara orang. Jadi benar-benar difasilitasi supaya kitanya juga nyaman gitu, berobatnya juga nyaman. Terus, gitu ya.
4: Jadi mungkin ada image ya kalau Malaysia itu kan negara yang memang multicultural ya. Ada Chinese, ada Indian. Mungkin dari sahabat suara yang memang Muslim, takut nih, aduh ini halal nggak ya di sana, makanya jangan khawatir. Jadi keberagaman budaya Malaysia ini yang kita hadirkan dalam Malaysia Healthcare, kita memang kita menjamin bahwa sebagai pusat halal global, kita juga menyediakan layanan yang memang ramah muslim, supaya makanannya udah pasti
3: nasi lemak ya.
1: Nasi kandar,
3: nasi kandar,
1: burung hantu.
4: Nah, itu lo kesana lagi, fasilitas ibadah itu memang
1: enak.
4: Produk medisnya pun memang serse,
3: dan rumah sakitnya juga cakep-cakep banget ya di sana, bersih-bersih.
1: Gak ada yang crowded-crowded tuh,
3: informasi
1: tertib semua tuh, ngantri tuh tertib dan semua duduk.
3: Betul.
1: Nggak ada yang berdiri-berdiri lama.
3: Sabar,
1: ada yang curcol deh.
3: Iya.
1: Sabar.
3: Jadi tadi sabar.
1: Itu mungkin salah satu jawaban kenapa harus berobat ke Malaysia.
3: Iya.
1: Karena kalau berobat di sana tuh lu nggak puyeng, bener deh sahabat suara.
3: Jadi kayak
1: enak beneran.
3: Misalnya tujuannya ke A, semuanya terkoordinir dengan baik, rapi, disiplin, apa gimana ya gitu ya pokoknya ya.
1: Iya. Kayak tujuan aku kan cuma ke kamu doang. Lanjut.
3: Oke. Jadi ini tadi mau meluruskan saja. Jadi kalau Pak Rizal ini dari Subang Jaya Medical Center, sedangkan Ibu Diwa ini mewakili mahkota Medical Center yang di Melaka gitu kan.
1: Betul,
3: ya.
1: Kak.
3: Berarti semua under Malaysia Healthcare gitu kan ya Pak Rahmat ya?
4: Keanggotaan.
3: Oke. Nah, mungkin tadi saya belum dapat banyak nih Bu Diwa tentang Mahkota Medical Center. Di sini keunggulannya ada apa aja nih?
1: Kenapa kita harus memilih Mahkota Medical Center?
3: Iya.
5: Oke, Mahkota Medical Center sendiri sahabat suara memiliki beberapa pusat keunggulan. Seperti pusat rawatan kanker, kanker center, fokus utamanya adalah mendeteksi dini, diagnosis akurat, hingga perawatan kanker secara menyeluruh.
3: Wow.
5: Selain itu, kita ada untuk layanan kansernya ini ada untuk kanker payudara atau breast cancer, di mana menangani beberapa tindakan seperti pemeriksaan benjolan payudara, mamogram dan breast ultrasound, biopsi payudara dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perawatan ini didukung oleh tim multidisiplin dari breast surgeon, onkologis, radiologis dan patologis yang memastikan bahwa perawatan ini tepat dan personal seperti itu.
3: Okay.
5: Selain untuk kanker payudara juga ada rawatan untuk kanker prostat di mana fokus pada MRI dan biopsi prostat, operasi kanker prostat, pengobatan pembesaran prostat dan masih banyak lagi. Banyak pasien memilih Mahkota Medical Center karena penanganannya cepat, detail dan privasi pasien sangat dijaga.
3: Nah, itu jadi tuh. Jadi aku tadi mengambil kesimpulan dari dua rumah sakit Malaysia
1: masih
3: ini.
1: Masih ada lagi.
3: Oke, lanjut.
1: Banyak
3: lagi.
1: Berarti ini keunggulannya
5: Oke, selain itu untuk keunggulannya di Mahkota Medical Center kita ada Robotic Surgery Center, di mana robotik ini menjadi salah satu kekuatan utama Mahkota Medical Center untuk operasi dengan presisi tinggi dan luka lebih kecil. Digunakan untuk seperti bedah usus, saluran pencernaan, operasi ginekolog, operasi kanker prostat atau urologi tertentu. Selain itu kita ada keunggulan di Orthopedic atau Spine Center yang berfokus.
3: Kamu tuh.
5: Iya. Untuk menangani yang nyeri lutut, sendi, cedera olahraga.
3: Nyeri lutut, cedera olahraga, fix Rizky Kinos. Ya, terus lagi Bu Diwa.
5: Saraf kejepit dan masih
3: saraf
5: banyak
3: kejepit,
5: lagi.
3: Saraf kejepit pas banget Rizky.
1: Namanya faktor
3: umur.
1: Kita berangkat sekarang yuk.
5: Oke, dan yang terakhir kita ada Advanced Health Screening Center, di mana pusat screening kesehatan ini komprehensif untuk deteksi dini penyakit sebelum munculnya gejala serius. Fokus pemeriksaannya adalah screening kanker, jantung, diabetes, hipertensi, CT scan, dan executive health screening.
1: Gue pengen yang terakhir ini dulu.
3: Untuk kaum-kaum well done kayak kita gini.
1: Iya, udah mateng banget ya.
3: Iya, udah mateng banget 40 ke atas sih. Kita butuh yang kayak gini.
1: Walaupun sekarang kita ngerasa baik-baik aja nih Om Indra, Om Buluk ya.
3: Iya.
1: Tapi perlu adanya ngecek supaya lebih general kalau kita tuh

0: hematologi, kanker darah. Maknanya penyakit yang darah, berkenaan darah. Jadi kalau di situ memang waktu ini, kalau di South Tower itu, kita lihat banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang ada masalah seperti limfoma dan leukemia. Ya, daripada yang anak dan juga yang dewasa. Kenapa juga ini menjadi keunggulan di Rumah Sakit Sumanjaya? Kerana kita adalah pioneer-nya, yang pertama yang membuat transplantasi sum-sum tulang belakang untuk limfoma dan leukemia ini. Sehingga saat ini kita mula pada tahun 1999. So 2026, 27 tahun lah ya. 27 tahun kita sudah buat lebih daripada 1,000 kasus untuk anak dan
1: 1,000 kasus. 1,000 maksudnya Pak?
2: Rizky, Pak Riza kan orang Malaysia.
1: Enggak, aku tadi mikir 1,000.
2: 1,000.
1: Oh, 1,000. Oke, oke.
2: Iya.
1: Si Rizky. Iya, oke, lanjut. Maaf, Pak.
0: 1,000. Ya, maaf juga.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan kita mikir jadi 1,000. Oh iya, oke, siap-siap. 1,000 kasus.
0: Ya, 1,000 kasus untuk dewasa dan anak. Karena penyakit seperti limfoma dan leukemia ini adalah antara penyakit yang sulit dan perawatannya itu memakan masa yang lama.
2: Iya, betul.
0: Saya aja ada teman dari Lombok.
2: Iya.
0: Ya, anaknya sakit
2: leukemia itu Pak?
0: Leukemia.
2: Ya, oke.
0: Dia udah 1,5 tahun, maknanya 1 tahun 6 bulan.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Di rumah sakit.
1: Dirawatnya.
0: Iya. Ya, di.
2: Ini masih sampai sekarang Pak?
0: Udah baru aja pulang.
2: Oh.
0: Iya. Perawatannya itu lama sekali. Jadi dia di rumah sakit itu mungkin pada awalannya itu mungkin 1 bulan 2 bulan dan langsung ditinggalnya di luar. Jadi kita juga daripada rumah sakit itu banyak Airbnb, hotel-hotel yang bisa tinggalin. Jadi tinggalnya di sana, hari-hari datang buat check up lagi.
1: Baru pulang dengan kondisi sembuh.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu. Karena memang yang aku tahu kalau kanker darah ini misalnya pada anak-anak, banyak kasus-kasus yang juga aku lihat kesembuhan berhasil sembuh kalau ditanganinya memang tepat
1: dan waktunya gitu, dan caranya juga benar.
2: Karena
0: kasus untuk anak terutamanya kanker darah ini sangat niche, sulit sekali.
2: Malah
0: Indonesia juga enggak banyak.
2: Untuk
0: anak. Dan kita adalah salah satunya rumah sakit yang ada untuk anak, dan kita punya dua ahlinya. Dua spesialisnya. Jadi kalau untuk dewasa kita ada 5 orang. Jadi total ada 7 orang untuk sakit-sakit seperti kanker darah ini.
1: Ya,
0: jadi itu antara sebab kenapa Rumah Sakit Sumanjaya ngetop lah untuk kalau hematologi.
1: Ada yang namanya Pusat Pelayanan Pasien Internasional juga Pak?
0: Ya, Rizal? Di Rumah Sakit Sumanjaya kita ada Pusat Pelayanan Internasional. Karena kita daripada 1985 itu kitanya di dalam kota Sumanjaya kan. Jadi kota Sumanjaya itu kita banyak PT-PT yang daripada internasional, universitas-universitas internasional. Jadi kita dari zaman sebelum adanya Terma Medical Tourism ini, kita sudah melihat pasien-pasien daripada luar negara.
2: Jadi memang sudah melayani gitu ya, Pak Rizal ya.
0: Ya, jadi pasien-pasien daripada ya PT-PT internasional ini, universitas-universitas, studentnya, familynya
1: jelas terpercaya intinya dulu karena emang udah establish lama.
2: Dan pasti-pastinya yang sudah terdaftar di Malaysia Healthcare MHTC itu adalah rumah sakit-rumah sakit yang memang sudah terpilih ya.
1: Enggak mungkin sembarangan pilih dong ya Pak.
2: Dia emang kamu sembarang pilih jodoh.
1: Iya, makanya aku milih kamu sembarangan kan aku.
2: Dari itu nanti kita ngobrol lagi ya Pak Rahmat ya.
1: Sahabat Suara di mana-mana tetap di Suara Seru.
3: Sabar, jangan kemana-mana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Parkir Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina masih ya ngobrolin. Ini pas banget timingnya ya. Nah, kita bentar lagi liburan bocah.
1: Lah.
0: Mau wisata lagi apa kita?
1: Jalan-jalan lagi lumayan kan?
0: Iya, sedikit cerita aja ya sahabat suara, best on experience. Kita enggak sampai setahun yang lalu kita wisata juga gitu ya. Ke wisata tuh wisata medis gitu ya.
1: Kita sebutnya wisata.
0: Ke Malaysia,
1: ada
0: betul.
1: Ada brandnya loh itu.
0: Oh, wisata medis berarti ya, wisata medis. Ya. Sorry. Wisata medis ke Malaysia. Tapi ya itu pengalaman gitu tuh emang di sana tuh nyaman ya. Di Malaysia tuh nyaman.
1: Iya, jadi tadi yang seperti dibilang Bapak Rahmat bahwa kita dijemput, diantar kembali, itu terjadi. Di kita kan juga gitu kan, kita dijemput waktu itu. Cuman kebetulan kan karena kita sempat liburan dulu. Jadi waktu itu dijemputnya udah di hotel. Kita dijemput di hotel, terus dikembalikan lagi ke hotel tempat kita nginep.
0: Intinya gitu. Kenapa sih lu mesti berobat ke Malaysia? Lain sahabat suara. Cobain, lain. Apalagi kalau di Subang Jaya Medical Center.
1: Dan juga yang mungkin sudah ke Mahkota Medical Center.
0: Betul. Itu dia. Lanjut ngobrol. Yuk.
1: Nah. Ini denger-denger nih ya, ini ke Pak Rahmat atau Ibu Diwa atau Pak Rizal, silakan monggo menjawab. Tahun ini adalah Malaysia Year of Medical Tourism 2026 atau MYMT 2026. Nah itu kampanyenya apa itu Pak Rahmat, boleh dijelasin nggak?
2: Boleh dong sahabat suara. Jadi MYMT aja ya lebih gampangnya.
1: Iya, MYMT ya, sok bahasa Inggris
2: aja. Makanya berapa sih? Dua. Jadi kalau kita terjemahin itu Tahun Wisata Medis Malaysia 2026 ya.
1: Okay.
2: Oh. Jadi ini nggak cuma sekedar kita gimmick, oh ini campaign biasa apa bla bla bla, enggak. Jadi ini memang momentum nasional kami juga. Ya, di mana untuk membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung internasional. Ini loh, kayak gini loh yang namanya layanan kesehatan dunia, kelas dunia yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan kehangatan budaya. Tapi ada juga pesan yang kita pengen sampaikan, bahwa ini kampanye ini juga untuk memperkuat ekonomi Malaysia pastinya dan ekosistem. Nah, gimana caranya? Kayak yang kalian nggak tahu itu atau belum tahu di sini, makanya aku di sini itu untuk menjelaskan. Kampanye ini ada yang namanya multiplier efeknya. Artinya, tadi kalian juga share kan, kalian udah pernah merasakan apa yang namanya itu Malaysian Healthcare.
1: Iya.
2: Ya. Jadi begitu kalian sampai, ya, kalian butuh transport kan?
1: Iya.
2: Ya. Artinya kalian pesan e-hailing, itu udah membagi satu kontribusi ekonomi. Kalian nginep di akomodasi, di hotel, itu udah bagi lagi kontribusi ekonomi ke hospitality industry.
1: Oke. Okay.
2: Shopping, makan, healing gak cuma obat, shopping kan?
1: Iya dong. Nah, itu healing kan. Tahu aja.
2: Yang sakit dompetnya dia kan.
1: Hei. Kan bisa berobat nanti kalau dompetnya sakit.
2: Nah, jadi maksud aku, itu adalah kita ini memang salah satu kampanye menjadi satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi Malaysia itu sendiri, ya.
1: Okay.
2: Nah, sebagai informasi untuk pada sahabat suara, benar ya aku nyebutnya ya. Kita juga ada tahun ini untuk mewartakan tahun wisata medis ini, kita ada brand ambassador. Brand ambassador itu kalau aku kasih clue sebentar.
0: Nikta Gina dan Rizky Kinos kan.
1: Tahu kalau bukan kita.
0: Kenapa bukan kita sih?
1: Iya.
2: Siapa yang kalian pasti udah tahu?
1: Oh iya.
0: Nikta Gina sama Kinos.
2: Boleh.
0: Siapa?
3: Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getarannya.
2: Ya gimana sih? Nah, ya, jadi aku spill. Jadi yang brand ambassador MYMT atau MYMT itu adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza.
2: Kenapa kita pilih?
1: Karena
2: kira-kira apa?
1: Cantik.
2: Itu pasti.
0: Terkena. Karena dia udah berpengalaman bolak-balik rumah sakit.
1: Masa
2: aku spill nanti soal itu.
0: Jadi Pak Rizal batuk.
2: Jadi kita kasih, maksudnya kita pilih beliau. Bukan hanya brand image yang dia pancarkan, maksudnya nilai-nilainya, tapi juga karena satu, dia sudah dikenal di Indonesia.
1: Iya, betul.
2: Ya berarti artinya apa? Kita saudara, sebagai saudara serumpun, kita ngaku nih, Siti Nurhaliza memang adalah suatu image yang bisa mewakili kedua negara. Dan value-nya itu memang tinggi untuk kita percaya ya. Ini dia sebagai merek ya, itu memang tinggi.
0: Ya.
2: Baik di kedua negara Malaysia Indonesia.
0: Setuju.
2: Artinya apa? Otomatis yang saya singgung tadi sebelumnya kan membantu menaikkan value dari Malaysia Healthcare itu sendiri. Nah, ternyata beliau juga mempunyai pengalaman pribadi. Mereka juga
1: tentang pengobatan. Bukan mereka.
2: Beliau juga sudah melakukan yang namanya pengobatan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mereka dia itu juga ada program IVF ya.
1: Yeah.
2: Infertility fertilization. In vitro fertilization ya, okay. Atau bayi tabung lah.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu kalau enggak salah beliau itu selama 10 tahun dan alhamdulillah berhasil. Okay. Jadi dengan faktor-faktor tersebut ya, kita percaya beliaulah yang cocok untuk mewakilkan sebagai ambasador dari MYMT 2026 dari MHTC.
1: Pantes ya,
0: cocok sih, menurut aku cocok sih.
1: Cocok logi ditambah ada pengalaman, biasanya kalau ada pengalaman kan ceritanya juga jadi lebih enak.
0: Iya betul, jadi kan Siti Nurhaliza kan Malaysia banget, tapi di Indonesia udah terkenal sekali.
1: Iya.
2: Jadi buat sahabat suara yang memang sudah juga, aku yakin sekalian juga sudah merasakan kan yang namanya Malaysia Healthcare kan.
1: Yes.
2: Ya. Yuk sama-sama nih kita wartakan yang namanya healing meets hospitality kita melalui campaign MYMT itu tadi. Jadi yuk kita sama-sama nyebarin pengalaman kalian bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza. Caranya gimana? Dengan datang ke Malaysia Fair 2026 nanti yang dimulai hari ini.
1: Di
2: main atriumnya Gandaria City. Dari hari ini sampai hari Minggu.
0: Ada Kak Siti?
1: Enggak.
0: Amin boleh. Pengen foto bareng ntar.
1: Siti siapa tau dateng. Hari apa Kak Siti dateng?
2: Ntar aku spill, jangan kemana-mana dulu.
1: Nah itu dia, ya kan? Dia jadi makanya bisa tanya-tanya di Gandaria City, plus bisa foto bareng juga.
2: Dengan Mbak Rizal.
1: Wah ini kayak seru, nanti kita ngobrolin tentang event Malaysia Fair 2026 ininya ya Pak Rahmat ya. Yang lebih spesifiknya lagi tentang apa aja yang bisa dilakukan di Gandaria City kalau misalnya kita datang di Malaysian Fair itu. Apakah kita juga bisa sekaligus daftar kalau mau berobat di sana?
2: Yes.
1: Bisa konsultasi atau bisa apa nanti ya?
0: Silakan yang mau bertanya silakan ya sahabat suara 0816 114 1014. Mau nanya apa, misalnya kamu mau berobat apa di Subang Jaya Medical Center, atau mungkin gimana caranya gue pengen wisata medis tahu beres, nanti bisa tanyain ya. Sekali lagi 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
4: Sabar, jangan kemana-mana, kita masih akan balik lagi kok.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Hey, Mas.
8: Hey, Nikta Gina.
7: Ih, kita siaran bareng tau.

0: kita lanjut obrolan bareng Kinos dan Gina di Suara Seru. Oke, kita lanjutkan lagi sahabat suara.
1: Ngobrol-ngobrol tentang, kalau disuruh bilangin, ngobrol tentang apa ini ya?
2: Tentang
1: wisata medis.
2: Iya.
1: Ini pas banget ya, kalau berhubung penyiarnya kan bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya. Pasti dipikirin anak-anak nih. Nah, kita pengen tahu juga nih, di Subang Jaya Medical Center ini, ada gak sih yang emang bergerak atau spesialis banget untuk anak gitu
2: ya,
1: nih?
2: Iya, jadi Pak gak hanya Rizal spesialis, tapi sub spesialis.
1: Ah, gitu. Untuk anak Pak ada nggak Pak Rizal?
3: Sub spesialis.
1: Ah, ya, gitu. Ada Pak?
3: Ya, sahabat suara di Rumah Sakit Subang Jaya karena untuk anak ini memang keunggulan kita. Okay. Jadi kita ada dokter anak yang sub specialty-nya di dalam bidang-bidang yang tertentu. Contoh pencernaan.
2: Asai butuh itu.
3: Okay. Yeah. Jadi kita ada dokternya anak sub specialty-nya dalam pencernaan. Okay. Kita juga ada dokter endokrin anak.
2: Endokrin anak.
3: Ya, jadi contoh Asai anak yang punya itu diabetes peringkat awal dini kan.
2: Okay.
3: Jadi kalau dihantar ke dokter anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat suara, itu benar sekali. Tapi kalau ada dokternya sub specialty endokrin,
1: lebih benar lagi.
3: Yeah. Jadi kita ada sub specialty untuk kulit.
1: Anak
3: kulit. Dan kita juga ada sub specialty untuk tulang anak. Jadi anak yang lahir kakinya panjang pendek bentuk U
2: atau X gitu.
3: Ya, itu
1: atau
3: dokternya.
1: Atau anaknya kurang tinggi nih.
3: Iya,
1: boleh.
3: Kakinya panjang.
1: Kan berhubungan dengan tulang dong.
3: Iya, berhubungan tulang. Harus diantar ke dokter sub specialty anak.
2: Oke.
3: Okay. Ortopedik anak. Jadi kita juga ada sub specialty untuk saraf anak. Dan kita juga ada sub specialty untuk bedah saraf anak.
2: Wow.
3: Bedah saraf aja udah sulit, udah rumit.
2: Iya, betul.
3: Untuk dewasa kan halus-halus ya
1: saraf. Ini bedah saraf untuk anak.
2: Saraf anak.
3: Dan waktu ini di Malaysia itu satu-satunya dokternya specialty-nya spesialisnya di Rumah Sakit Subang Jaya.
2: Oh gitu.
3: Kalau di swasta, karena di Malaysia hanya ada 4 orang aja, enggak banyak. Mau buat bedah saraf anak. Yang tiganya di rumah sakit pemerintah dan satu-satunya di rumah sakit swasta di Rumah Sakit
2: Subang Jaya. Karena kan sekolahnya juga susah, jadi dokternya juga nggak banyak.
1: Iya benar lagi.
3: Jadi banyak lagi yang kita ada. Jadi nanti ya mungkin boleh mampir-mampir ya ke fairnya. Tanya-tanya lagi tentang sub specialty anak ini.
1: Oh bisa kita, tanya-tanya di sini juga.
3: Banyak lagi kita ada untuk mata. Kita
1: teknologinya
3: ada.
1: Berarti udah canggih banget di sana ya Pak?
3: Ya, kalau dari segi teknologi di Rumah Sakit Subang Jaya itu secara overallnya, keseluruhannya itu kita ada robotik seperti yang dibilang oleh Ibu Diwa tadi. Kita ada robotik untuk penggantian tempurung lutut, penggantian pinggul, itu kita ada namanya makro robotik. Jadi lebih presisi, lebih akurat operasinya.
2: Nah Rizky, kamu
3: kita
2: butuh
3: kita juga tuh ada Da Vinci. Da Vinci ini untuk operasi seperti tumor di prostat. Untuk urologi kita ada juga. Dan bercakap tentang teknologi, teknologi aja tanpa metode-metode yang terkini juga enggak gabung lah gitu. Jadi kita
1: kita juga punya
3: metode-metode yang bagus. Seperti kita ada dokter satu-satunya ketika ini mungkin di Malaysia itu yang bisa membuat pembedahan operasi Parkinson.
2: Hah, serius Pak?
3: Ya, selama ada ini banyak kita tahu Parkinson itu hanya makan obat.
2: Iya betul.
1: Iya.
3: Jadi kalau makan obatnya masih lagi parah, jadi kita ada solusi yang selanjutnya, yaitu operasi Parkinson dipanggil DBS, Deep Brain Stimulation.
2: Wow.
3: Ya, jadinya dianya letak wire gitu, langsung disambung sama baterainya. Jadi seperti di charge baterai itu aja.
1: Dikasih kabel, terus
2: dipasang
1: ke
2: di
1: baterai
2: tubuhnya gitu.
3: Ya betul.
1: Gak nyetrum Mbak.
3: Oke.
2: Namanya itu adalah dokternya juga udah expert di bidangnya, ketemu sama teknologinya kan jadi cakep gitu.
1: Ngomong-ngomong tentang teknologi, teknologi robotik tadi termasuk yang terbaru ya. Manfaatnya apa sih Bu Diwa kalau boleh tahu?
4: Oke, baik sahabat suara. Untuk robotik tersebut adalah keuntungannya adalah untuk beberapa manfaat, yaitu biasanya robotik ini kita untuk operasi TKR, total knee replacement. Apabila ada lutut yang orang tua yang sudah berat, kemudian nyeri lututnya sangat berat, itu manfaatnya adalah posisi implannya lebih akurat. Jadi posisi untuk implan ditaruh di lututnya itu dia akan lebih akurat.
1: Okay.
4: Kemudian sayatan operasinya lebih kecil, pemulihannya lebih cepat, nyeri pendarahannya lebih minimal, fungsi sendi dan mobilitas lebih baik, dan hasil jangka panjangnya lebih optimal.
1: Biayanya lebih
4: terjangkau. Pastinya
2: terjangkau.
4: Biaya tetap terjangkau.
1: Iya.
2: Jadi memang robotik-robotik itu kan sekarang yang banyak dikembangkan ya, supaya supaya pasien-pasien mungkin gak takut jadinya operasi.
4: Nyerinya
2: pasca operasinya kurang, kerusakan jaringan-jaringan sekitar
1: lebih
2: juga jadi kurang.
1: Minimalisir presisi, ya. Oke. Nah ini kalau ngomongin harga terjangkau, harusnya ada promo ya?
2: Ada promo. Biar pada nungguin perkara promo, saya mau tanya sama Pak Rahmat dulu aja deh, gitu dia. Ya. Sabar ya sahabat suara ya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu nih ke perkara promo begini nih.
1: Iya, Pak Rahmat ada endorse buat saya enggak sama
2: Gino? Salah, bukan. Aku mau tanya sama Pak Rahmat sebelum ke promo-promo yang dinantikan oleh banyak sahabat suara ini. Sebenarnya itu seberapa penting sih Pak kolaborasi antara MHTC ini sama Tourism Malaysia Jakarta di Malaysia Fair 2026 ini?
1: Ya, jadi kalau kita ngomongin seberapa penting ya kolaborasi MHTC dengan Tourism Malaysia Jakarta itu sebenarnya apa ya, gimana? Karena kita ini sudah seperti saudara kandung, serumpun, satu ibu lain bapak.
2: Satu ibu lain
1: kita ada
2: bapak.
1: Agenda, kita ada agenda nasional sama-sama.
2: Oke.
1: Kita membawa Visit Malaysia 2026 dari Tourism Malaysia-nya. Sedangkan dari kami yang tadi itu yang MIMT. Malaysia Year of Medical Tourism. Nah, karena kita pengen sama-sama membangun atau mendorong apa namanya wisata medis Malaysia sama-sama, makanya kita nih yuk kita secara kolaboratif, secara strategis juga kita bikin Malaysia Fair. Kita bawa nih ke Jakarta. Tahun lalu kita udah bikin di Surabaya. Tahun ini kita bikin di Jakarta. Apa itu? Jadi kalau kalian sahabat suara datang, itu bisa mengalami yang namanya keramah-tamahan Malaysia, Malaysian hospitality, ya. Itu dalam satu atap. Yang kita bungkus dengan Malaysia Fair 2026 yang hari ini sampai hari Minggu besok. Di situ sahabat suara bisa bertemu langsung dengan perwakilan dari 20 rumah sakit yang ada di bawah keanggotaan MHTC.
2: Jadi di situ akan dijembrengkan ada 20 rumah sakit.
1: 20 rumah sakit dan juga ada perwakilan dari Tourism Malaysia Jakarta juga pastinya ya untuk di bagian pariwisata dan edukasinya juga. Jadi ada healthcare, ada edukasi, education dan juga ada tourism dalam satu atap. Kalian akan merasai. Of course, pastinya aktivitas seru untuk keluarga buat adik-adik itu juga ada.
3: Ada di situ.
1: Ada pertunjukan teh tarik, ada batik coloring, ada bagi-bagi hadiah dari sponsor, bukan sponsor kami juga ya. Juga
3: ada entertainmentnya berarti ya.
1: Kan balik lagi kita nggak hanya kerjasama sama rumah sakit atau tapi, sama G2G, cuma dari industri lain, dari penerbangan kita ada partner, dari telekomunikasi kita ada. Nah, gimana itu semua kita saling mengkomplement untuk menciptakan suatu perjalanan Malaysia Healthcare yang komprehensif.
2: Gitu
3: sih, termasuk wisatanya mungkin nggak Pak?
1: Kenapa?
3: Termasuk wisatanya di sana?
2: Ada.
1: Nanti ada bisa dapat tiket pesawat penerbangan gratis pulang pergi.
2: Nah itu semua repot, ya. ada di situ.
1: Gratis
2: gitu.
1: Voucher hotel.
2: Wow.
1: Balik lagi, jadi tapi yang aku mau spill di sini yang penting nih. Tadi kan aku udah sempat karaoke dikit ya. Ambasadornya MIMT Dato' Sri Siti Nurhaliza. Aku mau spill besok dia ada loh datang.
2: Wow.
1: Jadi buat sahabat suara yang mau berjumpa karaoke bareng dengan diva serumpun kita bersama Dato' Sri Nurhaliza, yuk monggo sok atuh mangga datang
2: ke Malaysia Fair
1: 2026 di Main Atriumnya Gandaria City dari hari ini, catat tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
3: Benar-benar dimanjakan ya.
1: Untuk beliau akan ada special appearance itu besok.
2: Oh itu.
1: Jam berapa? Sok tungguin dari
3: pokoknya datang dari awal. Standby aja biar gak ketinggalan.
2: Nah, kita sebagai mungkin yang punya hasrat-hasrat ingin berobat, pengen tahu dong mungkin kalau dari Mahkota sama Subang Jaya ada penawaran spesial apa nih yang dibawa di Malaysia Fair 2026
1: supaya semakin tergoda gitu. Silakan bawa mau Pak Rizal dulu atau Bu Diva dulu?
4: Oke, baik sobat suara. Untuk Mahkota Medical Center saat ini menawarkan beberapa bagai promosi menarik seperti promo buy one get one medical check up. Medical check up wellness.
5: Buy one get one.
4: Ya, dengan rate spill dikit ya harganya. 4 jutaan untuk berdua udah mendapat medical check up yang lengkap.
5: Bohong.
2: Benar. Benar Budiwa.
4: 4 boleh juta dibandingkan.
5: Buat berdua. Dengar,
4: iya benar.
2: Rizky. Sikat.
5: Iya.
4: Mumpung liburan.
5: Iya, saya butuh 3, saya sama anak-anak saya.
2: 4 dong.
5: Saya nggak mikirin kamu.
2: Oh, kamu mikirin aku. Tiga ya.
5: Oke, okay, terus.
4: Selain ada buy one get one, kita juga ada cashback. Kalau di sini kita bilangnya flight rebate. Kalau di sini cashback tiket pesawat. Jadi untuk pasien yang rawat inap, kita ada cashback tiket pesawat. Kita gantikan tiket pesawat pasien sebesar 50%.
2: Wow.
4: Ada maksimalnya.
5: Bohong.
4: Benar. Jadi kan tiket lagi mahal nih. Yes,
2: iya lagi mahal.
4: Kita gantikan harga tiket pesawat pasien seperti itu.
2: Wow.
4: Kemudian selain itu kita juga ada transportasi gratis dari bandara atau pelabuhan, dan promo ini berlaku hanya sampai 30 Juni. Ayo Sobat Suara.
5: Gak bercanda nih.
4: Kita medical check up.
2: Pas banget nih
4: jalan-jalan.
5: Medical check up ya kan? Jalan-jalan.
2: Nah,
5: itu baru Budiwa.
2: Iya.
5: Pak Rizal lain lagi nih.
2: Pak Rizal, coba Pak Rizal ada apa nih?
3: Sahabat Suara. Aduh, semuanya gratis-gratis ya.
5: Oh, iya, promo bro, iya. Diskon-diskon, buy one get one.
2: Juga
3: di Subang Jaya, cabangnya nasi lemak burung hantu ada.
5: Wah. Aku sih yes. Aku sih yes.
3: Di sana. Jadi ya mungkin saya boleh traktir ya.
5: Boleh, benar-benar ya Pak. Benar ya Pak.
3: Ya, benar.
5: Itu enak banget Sahabat Suara, beneran deh.
3: Ya, lain rumah sakit lah beda dia punya promonya.
2: Okay.
3: Ya,
2: ini
3: di rumah sakit Sumanjaya itu kita ada promo MCU juga, medical check up.
2: Okay.
3: Kita kasih daripada 20% sehingga 60%. Diskonnya.
2: Oh, diskon jadi
5: 20-60%.
3: Ya, sebesar 60% dan dikasih penjemputan gratis pulang pergi, enggak ada batas waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tiba jam tengah malam tetap dijemput.
2: Wow.
3: Tibanya 4 pagi tetap dijemput.
5: Biasanya kan ada batasnya
2: dijemput sampai jam berapa. Biasanya ada office, misalnya office hour bisanya jam segini sampai segini.
5: Betul. Ini terserah jam berapa nyampe nya enggak peduli flexible. Pokoknya dijemput.
3: Ya, dijemput. Dan juga enggak ada batas tanggal. Maknanya tanggal merah, hari libur,
2: ya, kadang hari Minggu tidak ada penjemputan dijemput. Gitu. Ini tetap dijemput.
3: Dia tetap dijemput.
2: Oh.
3: Ya, satu pasien untuk 2 pendamping.
5: Satu udah pendamping tiga orang.
2: Oh, banyak juga. Biasanya kan satu pasien satu pendamping. Jadi dua pendampingnya.
3: Betul. Ya, jadi kita ada itu promo untuk MCU, dan selainnya ya saya minta Sahabat Suara, teman-teman semua mampir ke Expo Fair, ke booth-nya Rumah Sakit Subang Jaya.
5: Okay.
3: Langsung kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kita
5: konsultasi ya.
3: Kita boleh bantuin apa aja yang dicari, dan karena kita udah 41 tahun di dalam healthcare, jadi ada experience-nya lah ya untuk kita sharing.
5: Yes.
2: Oke, okay. Terima kasih banyak.
5: Pak Rahmat, ada terakhir?
2: Ada mau ditambahkan lagi? Mungkin kalau mau informasi lebih lanjut tentang Malaysia Fair bisa cek di mana gitu?
6: Bisa. Jadi buat Sahabat Suara yang bisa datang pastinya tolong datang lah ya.
2: Iya.
6: Bahwa itu namanya keluarga, teman, pacar, mantan pacar atau calon mantan terserah datang aja. Tapi kalau nggak bisa datang mau lihat promo-promo kita,
5: boleh
6: bisa langsung cek ke sosial media kami di Instagram dan juga di TikTok di @malaysiahealthcare.id.
2: Oke. Okay.
6: Atau bisa juga langsung chat aja.
2: Chat aja.
6: Ke nomor aku sebutin ya.
2: Catat
6: ya,
2: bersama suara,
6: nomor
2: catat
6: pertama,
2: ya.
5: Pan-pan, Pak Rahmat.
6: Betul, nomor pertama 0812-8971-0029.
2: Oke.
6: Okay. Nah, atau di 0819-0898-9386. Gitu.
2: Nah, pastikan dicatat ya Sahabat Suara ya.
5: Dan pastikan datang ya.
2: Iya, itu dia.
5: Mulai hari ini sudah dimulai sampai hari Minggu nanti tanggal 7. Tanggal 7 Juni.
2: Di main atriumnya Gandaria City. Dan mungkin kalau ada yang bisa bertemu langsung ini sama Dato Siti Nurhaliza, bisa datangnya besok. Karena Siti Nurhalizanya insya Allah akan ada besok, tapi jamnya gak di-spill sama Pak Rahmat.
5: Temuin
2: aja di Gandaria City dari buka mall sampai tutup mall tuh.
6: Cari tahu nasi kandar yang enak di mana, pesannya gimana.
5: Bisa juga terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Budiwa, terima kasih Pak Rizal. Saya selalu terima buat kita semua. Sampai ketemu di Expo di Gandaria City. Sukses buat kita semua dan sehat buat kita semua termasuk Sahabat Suara ya.
2: Amin.
5: Ya udah sekarang kita closing juga. Terima kasih buat Sahabat Suara yang nemenin kita Kinos Gina di Suara Seru dari jam 7 sampai jam 10. Gak usah khawatir, gak usah sedih karena besok ketemu lagi tentunya ya. Jangan bosan-bosan, oke?
2: Oke.
5: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, udah kejawab kan?
0: Jadi buat yang ketinggalan, langsung aja kepoin sosial medianya di Instagram @malaysiahealthcare.id atau TikToknya @malaysiahealthcareid.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet internet solution provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: yang ini bawa siapa? Pelanggan.
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin. Bisa
0: apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang. Ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara.
6: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

kondisi cuaca yang cukup terik ini, sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siang kamu sebentar lagi habis. Rahman Yastri ini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siang kamu. Enjoy!

That was Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah ya. Sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini sahabat suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya sahabat suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga sahabat suara. Terungkap semua isi hatiku. Oh ya kan, persis banget kayak di lagunya Niji satu ini. Semoga semuanya terungkap persis seperti apa yang kita harapkan. Jadi ya, kalau baca berita-berita soal korupsi dan lain sebagainya tuh kita kaget, tapi gak kaget gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia Hati anyway bakal nemenin siangnya kamu, yang akan dimainkan sebentar lagi tapi ya. Abis Amabel Odelia dulu dengan Kasih, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, that was Ronnie Parulian, pesona sederhana yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Sesederhana kami Iswara yang hadir sahabat suara, tapi tetap dong menjadi pilihan kamu semua. Gimana enggak, lagu-lagu enak aja udah kita siapin untuk nemenin harinya kamu full day. Udah gitu, saya juga bakal nemenin hari ini sampai jam 2. Kita akan seru-seruan, gak hanya di on air, tapi sekarang juga lagi live TikTok ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu juga keadaan di studio seperti apa secara visual, kamu bisa langsung aja geser ke TikTok di isuara.network. Dan abis ini satu lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin bakalan nemenin di 10 lagu keren abis pamungkas dulu ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan nih? Ah, kaitannya dengan kondisi sekarang, akankah kita memanfaatkan jadinya? Maksudnya memaafkan ya? Akankah kita akan memaafkan situasi yang ada? Kalau saya sih jujur berat. Tapi ya kalau gak dimaafin pun gak ngaruh apa-apa kan sahabat suara. Jadi ya biarkan semesta bertindak ya. Satu lagu dari Pamungkas dulu nemenin siangnya kamu. Enjoy!

0: Awasal Masal Sabil, Jenuh Tapi Butuh, bareng sama Farah Fairuz yang lagu berusan menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut nemenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MBFair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MBFair. Jangan sampai kelewatan ya, MBFair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Bon sempurna barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna, mending kamu langsung aja isi dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia. So pasti datang ke Cilak Sudirman sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya. Yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya ini, literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau kasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih Far di sana. Nanti di hari Jumat sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana. Dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang ngisinya libur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agendanya masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di sana. Jadi see you guys.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu, buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Semoga semua kisah-kisah yang menyedihkan bisa segera berakhir, sahabat suara ya. Yang dimana kalau mantau berita, kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Hah. Anyway, satu lagu ini dari Krispati tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu featuring BCL, Badai Telah Berlalu.

0: Kamu masih barengan sama Farah Fairuz di suara That Was Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak. Dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat suara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beryl kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia. Si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, bannya 14 tuh. Detail banget, mohon maaf nih Rendra tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara, indis ekonomi ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil. Gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Abis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang. Yang senang maksudnya denger, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

Masih bareng sama Farah Fairuz, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya sahabat suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget. Tapi pas mungkin emang hari apa gak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu. Akhirnya gak sengaja kesundul. Berakhir kayaknya sih damai ya, kayaknya nih. Tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari

0: nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih, kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah, mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernade, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Peri Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Hei, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Boyo itu paling boyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Ayo,
1: nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farvirus masih ada di sini dan masuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go! Yang mau saling sapa via udara, masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, iswara.network. Lanjut temenin siangnya kamu nih, biar agak-agak sedikit syahdu ya. Karena memang cuaca di Simatupang udah mulai ngeredup mataharinya. Kayaknya agak ketutupan awan sih sahabat suara ya. Adita Pramono, Waking.

yang saya baru ngeh banget bahwa lagunya sedih, sesedih itu ya. Kalau orang-orang Farah kemana aja? Ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi, Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Virus.

That was Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun, semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, habis Delantis dulu Lampu Merah.

That was Smash, senyum semangat. Satu lagu baru saja Farfairus mainkan ya, yang di request sama Rama gabung dari TikTok. Terima kasih udah request, dan semoga aja dengan diputarkannya requestan kamu bisa membuat hari kamu, wis kamu jadi makin semangat ya, kayak lagu barusan. Tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya, sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 years of reality club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowd-nya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan rasa pusing.

ke Cilak Sudirman. Karena Iswara lagi berkolaborasi bareng sama Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Nah, berarti mulainya besok nih, makanya hari ini kita udah hektik banget sahabat suara ya. Jadi nanti kamu di sana selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Dari besok nih hari Jumat bakal ada Kinos Gina live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza Jill dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu ada yang nemenin Beryl, Rasa Davi sama

0: di Tinsomnia di jam 5 sore ya, dan pastinya Aldi Tahir juga nimbrung di situ. Dan hari Minggunya nih baru full team penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Tahir dari jam 9 pagi sampai selesai ya. Selain itu juga seperti yang dari tadi saya udah bilang, sahabat suara, penyiar-penyiar bakal bawa barang-barang pre-love-nya untuk nanti bisa kamu beli di sana gitu ya. Banyak deh rupa-rupanya tuh, fashion, hobi. Pokoknya kamu harus langsung datang aja ke sana. Siapa tahu kamu beruntung untuk bisa bawa pulang barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat ya. Jadi ayo langsung aja datang, kita makan burger bareng, nongkrong bareng, happy-happy bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Tahir di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Andin, milikmu selalu ya, sama kayak suara yang adalah milik sahabat suara selalu. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Jangan sampai lupa, sekali lagi buat yang weekendnya belum ada agenda, let's go. Melipir ke Cilak Sudirman ya, karena Isuara bakal ngadain festival barengan sama Aldi Taher yang adalah festival burger dunia. Dari mulai besok sampai hari Minggu, tapi gongnya di hari Minggu, sahabat suara, semua penyiar bakalan kumpul di sana dari pagi ya, Cilak Sudirman. Jadi sampai ketemu di sana, buat yang belum berkesempatan hadir, semoga nanti ada kesempatannya ya, kita bisa berjumpa untuk Kopdar. Sehat-sehat sahabat suara, selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. See you, dan dengerin terus Isuara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, ini lah. Hah, nanti tuh. Hai, ya,

0: Iban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Ya ampun. Parah,
1: tempatnya bagus banget.
0: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebelum iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
0: Banyak ya.
1: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
0: Lah kan biasa kalau habis tanding.
1: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
0: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
1: Ya istri modelan
0: iya,
1: begitu
0: terus,
1: ya.
0: Gue, terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
1: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
0: Kenapa?
1: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
0: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira sebenernya gitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
1: Selamat pagi Acus.
0: Ada Acus.
1: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
0: Astagfirullah, lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
1: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
0: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang depan saung saung sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
1: Oh, pohon,
0: itu hampir, pohon kelapa.
1: Nah,
0: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
1: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh kelapa bakar. Enak loh.
0: Ya kira-kira ya. Pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
1: Ayam gitu. Bodo amat ah.
0: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
1: Burwakin.
0: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isi cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Kepalang
0: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
0: Kan pada
1: buat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda. Aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya kamu pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari kesatpam,
0: Idi.
1: Mau ketemu sama Rizky.
0: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
1: Gak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Situ oke banget.
1: Nah, persis cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Di sini yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo, Gadis.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, protes apa?
4: Teh jus, bos, teh jus.

0: Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mendengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka,
3: apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl, Ras, and Davis on the deck. Yo, what's up everyone? Gue baru banget datang, sumpah. Gue baru banget datang, baru sampai studio. Bahkan gue belum duduk. Tapi gue happy banget hari ini karena lo yang nemenin gue. Halo sahabat suara, gue bakal siaran sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Kok ada suara lagu? Dari mana nih lagu? Ntar. Wah, error. Tar. Ah, yaudahlah kita ke lagu dulu, sahabat suara. Mending lo absen dulu di WhatsApp-nya suara di 0816-114-1014. Gue pengen tahu lo dengerin gue dari mana aja nih kota-kotanya. Karena Iswara menyiarkan siaran untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Stick around.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sahabat suara masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Barusan suara gue hilang ya?
1: Tahu nih, biasalah sahabat suara.
0: Anyway, mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya gue spill 0816-114-1014. Apa kabar sahabat suara? Apa kabar Ian di Lampung? Absen nih ya. Ada juga dari Mela. Mela dengerin dari Depok, sekarang sudah sampai kasur nih. Wah, selamat istirahat Mela. Makan malam jangan lupa lo. Kadang-kadang ntar daripada nih lo laparnya jam 12 malam. Tuh suka gitu deh sahabat suara, bener deh. Malam tuh jam-jam dilema. Malam kayak jam 12-an gitu tuh mau nemen dilema antara lo ngantuk banget atau lo lapar banget. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, mending lo makan sekarang, maksud gue. Ada siapa lagi nih? Ada Fikri datang denger dari Tebet. Oke, rumah di Tebet Bang, lagi balik ke rumah nyokap. Oke, emang rumah lo di mana, Fik? Ada juga dari Nanda dengerin dari Lampung juga. Wah, ada dua nih yang dari Lampung, ada Ian dan juga Nanda. Gimana Lampung weather-nya? Semoga bisa menunjang dan mendukung aktivitas-aktivitas lo ya seharian. Dan semoga kamu semua sehat, karena jujur nih tenggorokan gue juga lagi agak gak enak. Cuacanya lagi gak ketebak juga nih sahabat suara. Maksud gue dalam artian yang gak hujan sih kalau di Jakarta, tapi kok lemes gitu ya rasanya. Ada Ardi from Semarang, absen. Oke, guys, nanti gue bakal live di TikToknya Iswara. Pastiin lo masuk ya, komen-komen. Gue tuh malam hari ini pengen ngomongin sesuatu. Tadi tuh gue sempet, biasa lah ya, gue baca-baca thread gitu. Terus gue menemukan banyak sekali postingan ngomongin mantan. Kemarin ngomongin zodiak. Terus zodiak itu lama-lama mengarah ke mantan, karena mereka katanya pada trauma sama zodiak-zodiak, terutama Gemini. Ya elah, Gemini lagi aja kena. Udah kagak ngomongin Gemini sekarang sahabat suara. Lagian juga walaupun mantan lo sebrengsek apapun gitu, misalkan mantan lo Gemini, ya Gemini ngeselin gitu kebetulan, tapi ternyata banyak lo skill-skill atau hal-hal yang diajarin sama mantan lo. Kita agak throwback sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasangan kita sekarang. Oke, okay. Atau yang gak mau ngasih tahu pacarnya juga gak apa-apa kok. Yeah. I'll start first. Skill-skill yang gue dapat dari mantan gue yang kepake ya sampai sekarang ya. Ih, gak berani gue ngomongnya. Ini gue, lo deh, lo dikasih tau gue deh. Skill-skill yang lo dapat dari mantan lo tuh apa? Kan macam-macam, bisa aja skill menyetir gitu kan, soalnya mantan gue yang ngajarin gitu. Terus skill apa ya, gue diajarin nabung bang gitu. Boleh kasih tau ke gue ya, karena gue pengen tahu. Mantan itu tidak selalu tidak berguna, pasti ada hal yang ditinggalkan dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu, betul? Betul. Ini bacaan absen dulu nih, ada dari Semarang, ada dari Rotterdam. Woi, ih libedih. Gitu gak sih? Ada Abrori from Cirebon. Hai Cirebon. DP lu pakai seragam pramuka tapi di anim-animin, gokil. Mantap. Oh ya, sekarang abis ini kita ini ya, ngobrolin soal skill-skill yang lo dapet dari mantan lo. Skill apa aja, mulai dari yang receh sampai yang serius, kasih tahu ke gue. Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kita kasih doa-doa untuk mantan kita supaya sehat selalu ya. Karena ini lagunya mengenai 33 kali zikir. Ay. Perunggu nemenin lo sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril. Barengan sama gue tentunya. Beril Rasan Davi. See you.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: Maksudnya tone-nya tuh agak, ngerti ya lo maksud gue ya? Ngerti ya di sini ya. Tone-nya tuh agak santai gitu. Biasa kan gue berapi-api. Karena emang di hidup itu kan ada yang namanya hubungan ya. Ups and downs-nya ada. Bahkan kadang hubungan tuh gagal. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa lo bawa pulang. Dan malam ini gue penasaran, sahabat suara, skill apa yang akhirnya lo pelajarin gara-gara mantan lo? Aduh. Karena gue yakin ada yang sekarang jago masak juga gara-gara mantan. Ada yang bisa nyetir gara-gara mantan. Bisa nabung gara-gara mantan. Ada yang jago baca red flag gara-gara mantan juga. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah, skill apa yang lo dapet dari mantan? Start dari Nabila from Bogor. Gue jadi bisa nyetir mobil manual gara-gara mantan. Dulu dia yang ngajarin. Nyanyi dulu ya.
1: Sudahkah yang gantikan ku?
0: Nabila setiap lihat ada mobil kijang kotak manual pasti. Dulu gue diajarin manual pakai kijang kotak mantan gue. Kijang kencana anjay, kijang kencana. Cindy dari Jakarta. Gue jadi ngerti kopi. Sebelum kenal dia, gue gak bisa bedain americano sama latte.
2: Ada.
0: Setiap gue ngeliat Mont Blanc, gue jadi pengen nangis, anjay. Anaknya teh kopi banget. Ada Ari nih, cowok nih sekarang. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu ngerawat rambut mulai dari krim bat sampai ngecat. Oh, dan sekarang skill itu gue pakai buat ngerawat rambut 3 anak perempuan gue dari kecil sampai sekarang SD yang panjang-panjang kayak Rapunzel. Aduh, sehat-sehat ya buat putri-putrinya. Sehat-sehat buat mantannya juga kan nih? Ari nggak mau titip salam buat mantannya, asal jangan ketahuan bini lo. Ya mudah-mudahan bini lo orang yang selau gitu ya. Ya lo udah punya 3 anak juga, naruh chance juga gak sih? Bacain lagi nih dari Alia. Gue jadi jago foto, karena dulu mantan gue hobi fotografi. Aduh. Inilah untungnya punya mantan fotografer atau pacar fotografer. Jadi kayak lo gak perlu capek-capek kayak, sayang ulang dong, double chin aku kelihatan. Enggak, dia udah ngerti. Ditunggu sahabat suara, skill apa yang lo dapat dari mantan lo? Abis ini gue akan live di TikTok juga di iswara.network. Jadi tinggal komen aja di sana, ntar gue bacain ya. Tapi kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue banting perasaan lo malam hari ini. Sisa rasa dari mahal ini. Masih dengerin gue siaran di Nongkrong bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana ya.

mendapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherambi.

Semarang 95,1 FM Palembang.

0: sih.
1: Masih ngomongin soal skill yang udah lo dapet dari mantan lo. Ternyata mantan tuh emang gak selalu ninggalin trauma tau sahabat suara. Kadang emang ninggalin skill juga. Ini dari Celine from Jakarta. Dari mantan gue bisa belajar bilang enggak. Nah ini menurut gue skill penting sih. Soalnya kadang mantan gue itu ngajarin kita bikin batasan. Wah, deep ya, deep ya. Ini TikTok nih, biar gak left out. Betul yang ngomongin skill yang udah pernah lo dapet dari mantan lo. Tapi gue sekali lagi kasih tahu lo, nanti bakal ada sesi curhat di BTS. Kalau lo mau ceritain soal mantan lo panjang lebar, gak apa-apa banget. Nanti jam 9 malam ya, sahabat suara. Ada dari, skill yang gue dapet dari mantan adalah skill intel sama berani nolak orang yang gak respect ke gue. Oh itu penting tuh, yang satu ya, yang nolak orang ya, yang intel tuh. Gak, itu yang intel tuh skill lo aja, Dar. Bukan dari mantan lo, emang lo aja. Born and raised intel. Hai Jalil, hai Reti. Gue penasaran nih ngomong-ngomong soal mantan, ada yang pengen ceritain dia tuh nikah. Bukan sama mantannya, bukan sama pacar, tapi sama FWB.

Annie Sparkles Gina yang hari ini sempro juga, semoga tembus skripsi. Amin lancar ya. Sempro mah pasti lulus, aman. Yin bilang, kalau dari mantan gue jadi belajar lebih suka MTK sih. Pinter banget MTK-nya dia dan enak jelasinnya. Oh ya. Karena kebetulan mantannya Yin ini guru Kumon. Nickname di TikTok bilang main di jujur. Jujur dimegang nih. Sahabat suara, gue masih ngomongin soal skill yang udah pernah lo dapet dari mantan. Give me more answers. Lo masuk ke TikToknya iswara.network sekarang, nanti akan gue bacain satu-satu. Kita ke lagu dari Hindia, yang mungkin ini juga tentang mantan. Enggak, bukan mungkin sih, emang obviously. Rumah ke rumah, by Hindia, on Iswara.

0: Sahabat Sarah, gue akan pengen ngingetin lo sebenarnya. Ini kan udah momen-momen gajian. Mending lo kosongin jadwal lo weekend ini. Betul. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara tuh collab sama Aldi Taher, cuy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Which is udah besok. Karena di sana selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara juga. Nah, di tanggal 5 Juni nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat ada Kinos Gina yang bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Terus sorenya bakal ada Reza sama Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti katanya Aldi Taher juga pengen ngerecokin gue sama Adit Insomnia. Dan Minggu 7 Juni all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan di sana kita bakal ada pre-love juga, alias jual-jualin barang pribadi. Karena kita semua BU ya, in this economy bro, 18 ribu tuh. Langsung aja datang, kita makan burger bareng dan kita bisa having fun di sana. Di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex, Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Meril di 101.4 FM, suara suara warga Indonesia.
1: Dan kali ini kita masih ngomongin mantan.
0: Ini siaran gimana sih, backsoundnya ups and downs banget gini. Tapi dari semua jawaban yang masuk ya, gue tuh jadi sadar satu hal. Kadang tuh kita terlalu fokus sama akhir dari hubungan kita gitu, sampai lupa kalau selama prosesnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita pelajarin. Ada yang belajar jadi mandiri, ada yang belajar komunikasi, ada yang belajar berani coba hal-hal baru, dan mungkin ada juga yang belajar ngenalin dirinya sendiri gitu, sahabat suara. Mereka mungkin memang hadir untuk ngajarin lo sesuatu gitu, ya. Sadar atau tidak sadar. Kayak tadi ada yang bilang sama gue, semenjak gue putus, gue gak dapet skill apa-apa sih, tapi akhirnya gue adaptasi lagi sama orang. Nah itu tuh, kalau lo gak putus dari dia, lo gak akan adaptasi sama hubungan-hubungan selanjutnya, paham? Ada, ini gue bacain lagi nih. Ada Syadilah dari Bogor. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu baca Bible. Wow. Secara gue pacaran beda keyakinan. Gue inget banget waktu itu gue buka puasa, tapi pas lagi ada acara di gerejanya, gue pisah karena dia yang mutusin gue. Tapi yang nikah jadinya gue duluan dengan keyakinan yang sama. Salam buat Via, si mantan.

0: bahas ya perbedaan agama. Ya penyelesaiannya ya tergantung orang tua ya, sama kepribadian masing-masing juga. Gue bacain nih lagi nih beberapa ya. Vira di Bogor. Gue belajar menikmati makan sendirian bang, karena menurut gue ini underrated sih. Gak semua orang nyaman sendirian lah. Oh mungkin kayak lo gamon ya, jadinya lo akhirnya bisa makan sendiri. Loh bener lo, ada lo teman gue yang jadi nyaman gitu kemana-mana sendiri. Dulu gak bisa, gak bisa pergi kalau gak sama si pasangan gitu. Semenjak akhirnya dia putus dari hubungan dia yang bertahun-tahun itu, ya udah terus akhirnya dia belajar, mau gak mau ya dia akhirnya sendiri kemana-mana. Sampai akhirnya dia nemuin titik nyamannya gitu. Banyak-banyak hal-hal yang lo akhirnya menemukan dari kejadian sebelumnya gitu. Kayak anjir enak juga ya pergi sendirian gini. Gila gue akhirnya, apa namanya, life after breakup gue ini nih, gue membentuk badan gue gitu, nge-gym, olahraga. Wah itu tuh kan jadi sesuatu yang akhirnya ditinggali dari mantan lo. And abis ini gue bakal balik lagi sahabat suara. Di jam 9 malam ini gue akan kasih lo sesi curhat. Dan gue sudah menemukan beberapa cerita, tapi gue masih butuh satu atau dua lagi buat gue bacain cerita di BTS nanti. And stay tuned on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

0: Apakah mantanmu juga rumahmu? Zang. Kita masuk ke BTS dulu yuk. Ada curhatan yang harus aku bacain.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Kita buka, yang aku buka malam hari ini adalah Nadia ya, ceritanya. Ceritanya Nadia gini, "Hai Beryl, aku jadi kepikiran mantan gara-gara topik malam hari ini. Gue udah gak sayang sih, tapi karena banyak hal yang gue pelajarin dari dia. Dulu aku orang yang selalu bergantung sama orang lain, apa-apa harus ditemenin. Tapi setelah putus, mau gak mau, aku belajar ngelakuin semuanya sendiri. Sekarang aku bisa traveling sendiri, bisa makan sendiri, bahkan nonton sendiri. Makan-makan sendiri. Tidur, sorry, rusak suasana ya gue. Maaf. Lucunya, itu tadi udah lucu sih. Lucunya, skill yang paling berharga justru aku dapetin setelah hubungan itu selesai. Itulah sedihnya dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Memang, bulu memang, lebih panjang dari bulu memang. Nah, memang hubungannya selesai. Setelah berhubungan selama bertahun-tahun, tidak ada skill yang didapat. Skill yang didapat justru setelah putus. Apakah kita harus putus dulu untuk mendapatkan skill-skill tersebut? I feel sorry for you, Nadia. Selanjutnya ada voice note dulu, sahabat suara. Oh, ini agak lumayan panjang. Aku dedikasiin satu cut untuk play voice note ini deh. Tapi abis ini, sahabat suara. Kita kembali ke playlist dulu. Aku punya sebuah lagu dari Raisa. Ini lagu cukup ikonik dan representatif banget mengenai mantan-mantanan. Mantan terindah. Buat lo yang lagi kangen sama mantan terindah lo, silakan dinikmati lagunya.

0: ngeliatin gue. Jauh dari. Galau banget coy, gila malam hari ini lo. Set dah, makin galau. Yuk, masuk ke BTS. Berani terbuka sama Akyu.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Pesan di BTS kali ini adalah voice note, kita puter ya.
2: Halo, gue join ya. Seperti biasa, BTS.
0: Boleh.
2: Jadi sebenarnya ini bukan cerita tentang mantan gue. Kalau mantan gue udah bodo amat kalau itu. Kalau ini, mantannya laki gue. Note, ini please, ini gue harus nahan ketawa nih buat nge-VN-nya nih.
0: Oke.
2: Jadi laki gue pernah pacaran sama seseorang selama 6 bulan. Gue tahu nih, gue tahu karena ceweknya si, gimana ya gue ngomongnya, pokoknya si mantannya ini satu kelas sama gue, tapi bukan satu circle dan gue nggak terlalu akrab. Terus gue juga nggak terlalu mau juga bergabung dengan dia dan circle-nya itu gitu. Jadi gue emang tidak tahu menau, dan saat itu juga gue lagi gak mengenal si laki gue. Nah, singkat cerita, yang gue tahu dari teman-teman gue adalah si laki gue tuh dimanfaatin cuma buat dijadiin sarana minjem power bank.
0: What?
2: Pinjem power bank dong. Tapi mereka tuh kayak gak pernah ada obrolan gitu.

0: dan memang si ceweknya ini nggak bisa nyari topik juga ya, asalnya plenger sih, cewek ini plenger, gue jujur aja nih gitu. Terus di bulan ke-6, karena cowok gue waktu itu nggak tahan dengan hubungannya yang kayak nggak pacaran itu, akhirnya si cowok gue tuh berani mutusin. Nah, reaksinya pas diputusin dia gini,
1: nggak ada,
0: jadi kita putus ya? Terus kan si G bilang iya gitu, iya nih kita putus. Terus di apa, jadi kan teman-temannya itu kan masih ada yang sekampus. Nah, si mantan itu kan di DO-nya karena kesalahan dia sendiri. Dan itu nggak akan gue spill ya kenapa, karena ya nggak mau aja nge-spill. Terus dari intelnya gue nih menyebutkan bahwa si mantannya itu nge-spill, gue putus nih sama si G tanggal 20 Maret gitu kan. Sebenarnya tuh kayak, aduh kok berasa kayak lu tuh udah kuliah cuy, lu udah bukan anak SMP yang cinta monyet gitu, nih publis tanggal putusnya sampai itu tuh jadi bahan ketawaan satu angkatan gua gitu, ngerti gak maksud gue? Dan jokes gitu loh. Nah terus setelah berbulan-bulan gak berhubungan, jadi si mantan gue itu playing victim gue, ngelabrak gue, bilang gue dibilang PHO. Padahal dude, di saat itu gue juga gak kenal laki lu, laki ini dude gitu. Gue sama cowok gue tuh meskipun kita sekelas, tapi waktu itu kita gak saling kenal karena guenya juga lagi gak kepengen punya hubungan apapun, karena gue waktu itu at the time baru putus gitu. Jadi gue gak mau terlalu banyak kenal orang juga. Ya intinya gue cukup ansos lah gitu di kelas gue gitu. Terus kan cowok gue kan setelah bertahun-tahun gak pernah di chat mantan, tiba-tiba si mantannya tuh nge-DM ke IG cowok gue.
1: Repot banget ya mantannya.
0: Kamu udah punya pacar belum gitu kan.
1: Yee, basi loh.
0: Padahal padahal cowok gue tuh udah jelas-jelas nge-publish muka gue tuh di IG, dan gue juga nge-publish cowok gue dong di IG gue.
1: Iya, iya, jadi kayak
0: aduh gue ngakak lagi ya ampun.
1: Antara si mantannya itu polos atau emang plenger aja. Gemas kali kau lukiskan bintang untukku. Anjir lo Dar, cerita lo Dar, gak ada habisnya anjir. Ada aja gitu yang masuk ke kehidupan lo. Ya yaudahlah, sehat-sehat mantannya yang plenger atau polos banget itulah. Mudah-mudahan dia sekarang udah gak kayak gitu lagi sih. Jatuhnya tuman. Tapi dari semua cerita yang masuk malam ini gitu ya, which is baru berapa tadi, 2 ya. Nanti gue akan bacain lagi abis ini. Gue tuh jadi sadar satu hal sahabat suara. Kadang yang paling aneh dari sebuah hubungan tuh justru bukan pas putusnya, tapi pas ketemu titik dimana lo dan mantan lo yang dulu saling tahu semuanya jadi first hello in the morning and last goodbye. Last goodbye before sleep gitu ya. Tiap hari ngobrol. Sekarang buset, lihat story aja. Enggak mungkin ya. Dulu lo tahu mantan lo lagi makan apa, lagi di mana, lagi sama siapa. Find my Zenly, you name it. Tapi buat lo yang pernah ada di fase itu, lagu ini mungkin relate banget buat lo yang sekarang udah asing sama mantan lo. Juicy Lucy nemenin lo malam hari ini barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So, this is it. Asing, stick around.

penyiar-penyiar Iswara dan Aldi Taher juga ada kok buat lo. Mendingan lo kosongin jadwal lo weekend ini, langsung datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget ya. Tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026, lo bisa nikmatin kuliner banyak banget di sana ya, variatif. Lo juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita penyiar-penyiar Iswara. Ini gue sedikit breakdown tanggalnya dan aktivitinya apa aja. 5 Juni, Jumat besok ya. Kino Segina bakal live broadcast bareng sama Aldi Taher jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Siang ya, hitungannya ya. Sorenya bakal ada Reza sama Jill. Mereka siaran juga live broadcast jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu 6 Juni baru ada gue. Gue sama Adit Insomnia jam 5 sore. Terus nanti ada Aldi Taher juga yang ikut nimbrung live podcast gue sama Adit. Nah, hari Minggunya all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Karena nanti kita bakal ada pre-love. Langsung datang aja, kita makan burger bareng, eis. Dan kita bisa having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Only on Cilek Sudirman, karena semua burger milik Allah.

0: dibintangi oleh Martino Leo dan Inta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Ben Prima.
1: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
2: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
3: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

mengenai mantan yang tidak bisa gue sebutkan orangnya. Dari mantan terindah gue belajar untuk gak ngeliat orang dari status sosialnya. Wah, ini penting sih. Jadi gue gak gampang ngerendahin orang lain. Dari mantan terakhir gue belajar bahwa cowok yang badannya lebih kecil dari gue tetap bisa nyakitin. Bab! FYI, dulu gue gak mau sama cowok yang badannya besar karena gue takut disakitin. Logika gue mikirnya cowok yang sama besar sama gue aja tenaganya pasti lebih gede dari gue. Apalagi yang badannya lebih besar dari gue. Tapi mantan terakhir gue baru beberapa bulan jalan sama gue udah kasar. Tangan gue pernah dipelintir dan dijepit di gagang pintu sampai pada memar. Gila. Sini mantan lo yang kecil, sini gue lempar. Padahal berat badan dia 20 kilo di bawah gue. Sini hidungnya gue tendang. Sejak itu gue akhirnya sadar, cowok yang badannya kecil tetap bisa nyakitin gue kalau emang dia mau. Jadi pas gue ketemu suami, gue udah gak liat badan dia yang lebih besar dari standar gue sebelumnya. Dan yang terpenting, suami gue gak kasar.

0: puji Tuhan lo ketemu sama suami lo yang gak kasar ya. Fuck off buat mantan yang badannya kecil tapi kasar. Lo cupu bro. Ini juga buat lo yang kasar sama pasangan lo ya. Lo culun, lo semua culun tuh gak? Beraninya sama cewek lo. Sini ke studio kalau lo mau. Gitu. Terus kayak, pada urusannya real sama lo, real. Iya sih. Sorry. Ada voice note anyway. Kita play ya. Wait, ada lagu. Silakan masuk.
1: Wow, malam Berry.
0: Malam sih.
1: Malam ini bahas ngomongin mantan ya. Ya lu masih ingat lah ya cerita gue. Ngomongin dia, gue mau bahasnya apa? Oh iya, jadi dia itu gue dapat info lah dia bisa di PHK. Terus menurut lo, kayak di posisi gue sekarang kayak salah nggak sih? Gue tuh nggak pengen dia sukses gitu. Maksud gue kan kayak gue udah ngerasa nggak adil ya, dia langsung lamaran berarti kayak ya mungkin dia menemukan kebahagiaan barunya gitu.
0: Nih gue kasih cerita sedikit ya, Ce. Lu tuh kasih disclaimer dong ke orang-orang, kan nggak semuanya tahu cerita

0: ditinggal nikah gitulah pokoknya. Intinya gitu, oke?
1: Tapi gue tahu dia di PHK. Terus gue ngerasa kayak apakah mungkin itu karena gue tahu kalau dia temennya yang dimana itu adalah sahabat gue cowok sih. Itu tuh

sama orang banyak, biar doanya mengalir juga yang baik-baik. Nah masalahnya nih, mantan lo jahat. Makanya lo juga C, lo banyak berbuat baik deh sama orang. Spread happiness bro. Insya Allah bener deh. Ada aja yang baik sama lo. Kayak misalkan orang meninggal nih, rame pemakamannya karena dia selama hidupnya berbuat baik. Jadi apa yang di agama ajarkan, setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, intinya itu. Karena fungsinya jelas.

sama mantan ya sahabat suara ya. Jangan biarkan ku pun. Dan mungkin Rece salah satu orang yang kayaknya udah move on ya dari perasaan sayangnya dia dulu, karena udah ada di step benci gitu ya. Dan gue yakin juga malam ini banyak dari lo yang bilang udah move on. Gue percaya kok. Tapi pertanyaannya bukan itu sahabat suara. Kalau besok nih suatu saat ada orang yang tepat datang ke lo gitu ya, lo udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Yeah. Statement yang ini bukan statement untuk orang yang belum siap move on ya. Kalau udah siap buat jatuh cinta lagi, mari kita dalami bersama-sama lagu ini.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandawi.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
2: Nggak mau kelewatan kan?
3: Hanya dengerin terus suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,3

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan suara di Bandung. Baca

0: kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju berbaring kan baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
0: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruan setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Palembang. Selamat sekali memasuki Isuara Surabaya.
1: Isuara

90.2

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

suara paling

0: ku punya kasih yang lama kuramu untuk kamu.
1: Memainkan musik pilihan,
2: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara.

0: udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sekarang udah nonaktif.
2: Berfungsi.
0: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Agak berfungsi kalau nggak salah ya.
1: Dan udah nggak bisa. Katanya udah nggak tinggal di bangka.
3: Radal. Itu radal. Terus gue jenggutin dari belakang.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Apa? Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Ke bawah terus dia ya.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Ya, berarti rudalnya loyo nih.
0: Lembek gitu, lembek tuh si rudalnya. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya, keras.
0: Tapi kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi deh ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh udah gak bisa?
2: Aktif.
0: Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa? Udah ngeplek, Pak.
1: Oh parah ngeplek. Juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Masih ada urat-uratnya gitu loh.
1: Loh.
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. He knows was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget. Wow, Allah.

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Nih, Teh Gina.
1: Ih, kita siaran baru tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?